0: diraih oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan bukan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan bukan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian CPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya.
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Dengan begitu membawa keadilan yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Broto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini, pendengar. Setelah kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI dan kebersamaan kita untuk Bengkulu pagi ini juga nanti akan kami lanjutkan dengan mengajak Anda untuk juga bisa bergabung bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa. Temanya hari ini menarik sekali, mengenai daur ulang dan juga nilai ekonomis dari sampah. Akan menghadirkan ada dua kelompok yang mengolah sampah di Bengkulu sehingga memiliki nilai ekonomis yang luar biasa, dari gerakan Manunggal Lestari dan juga ada Bank Sampah Induk Jaki yang akan hadir nanti di pukul 8 pagi. Untuk itu Anda tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu dan juga nanti bisa Anda saksikan ya melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Bisa tinggalkan komentar Anda, atau Anda yang lagi dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
4: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Halo, selamat pagi pendengar juga pemirsa. Senang sekali berjumpa lagi kita di Bengkulu Menyapa pagi ini. Anda bersama saya Haryansyah. Dan pagi ini menarik sekali obrolan kita yang akan kami ajak Anda semua juga untuk berpartisipasi. Bisa di YouTube channel, kita live juga di YouTube RRI Net Bengkulu. Bisa tinggalkan komentar atau juga di WhatsApp dan juga di line telepon kita untuk pagi ini. Dan ini berbicara seputar pengolahan sampah nih. Pendengar juga pemirsa, yang tidak harus berujung ke tempat pembuangan akhir, tapi bisa diolah dan juga punya nilai tambah atau nilai ekonomis dari sampah ini yang mungkin tidak terpikirkan oleh masyarakat, kali ini bisa berguna lagi atau bisa diolah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan untuk itu, pagi ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kami di studio. Narasumber saya ada Rame ini ya, yang jago-jago sekali ini mengolah sampah untuk punya nilai tambah. Yang pertama saya mau sapa dulu ada Bapak Kunto Wibisono dari Manunggal Lestari. Halo, selamat pagi Pak Kunto.
4: Selamat pagi.
3: Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Bapak Ardi, Direktur Bank Sampah Induk Jaki. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Pak. Dan juga hadir dari Bank Sampah Bangkit dari Kelurahan Sawalebar ada Bapak Hidayat Mulyadi. Selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi.
3: Terima kasih sudah hadir. Dan sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya mau satu-satu dulu nih. Saya ke Pak Kunto dulu. Manunggal Lestari ini kelompok apa ini, Pak? Boleh dijelaskan dulu.
4: Manunggal Lestari ini, Pak, dari awalnya dari gerakan masyarakat peduli sampah.
3: Gerakan masyarakat peduli sampah, oke.
4: Nah, jadi dikembangkan itu, jadi mengatasi masalah sampah yang ada di rumah tangga, khususnya di Kelurahan Kebun Tebeng. Jadi agar untuk mengurangi pembuangan sampah dari Kelurahan Kebun Tebeng ini ke TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi setidaknya Kelurahan Kebun Tebeng ini bisa mengurangi volume sampah yang ditimbun ke TPA.
3: Oke. Gitu. Jadi ini keberadaan gerakan masyarakat peduli sampah ini ada di Kebun Tebeng, ya. Memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga ya. Sebelum berakhir nanti di TPA. Kita ada sebakul ya biasanya ya.
4: Iya.
3: Nah, ini ada diolah dulu di sini di Manunggal Lestari ini. Oke, baik. Nah, ini informasi awalnya. Saya ke Pak Hardi dulu. Ini Bank Sampah Induk Jaki, apa nih Pak?
5: Terima kasih Pak. Jadi Bank Sampah Induk Jaki itu sebetulnya lahir dari keprihatinan kami yang mulai dari tahun 2020. Kami sudah coba bagaimana memperkenalkan bank sampah dan pengelolaan sampah. Nah, dulu kami ada perbarusan nih, perkumpulan pengelola sampah dan bank sampah. Nah, terakhir waktu tahun 2025 kami berinisiasi dengan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup. Bagaimana sih mewadahi bank sampah yang ada di Kota Bengkulu khususnya. Nah, makanya lahirlah namanya Bank Sampah Induk Jaki. Jaki itu jaga alam kita.
3: Jaga
5: nah,
3: alam kita.
5: Nah, itu posisinya itu di UPTD Pertamanan TPA Air Sebakul.
3: Oh, ini posisinya di Air Sebakul.
5: Ya, Jaki ini baru berdiri sekitar tahun 2025 ya. Sampai sekarang sudah 1 tahun. Tapi ternyata bank sampah yang bergerak itu tidak terakselerasi seperti perencanaan kami. Bagaimana semua bank sampah itu ada satu bank sampah induk yang memang menjadi mitranya pemerintah daerah yaitu DLH. Kenapa? Karena ya mungkin pemahaman tentang bank sampah ini beda. Karena konsep kami bank sampah adalah bisa dikatakan 20% itu benefit, 80% adalah sosial. Kalau sudah ngomong benefitnya yang 80%, ya berarti itu bisnis sampah atau bisnis barang. Nah, kami berharap sebetulnya bagaimana ini bisa menjadikan sebuah tatanan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu ini memang berubah. Karena selama ini memang dari tahun 2020 yang mulai saya masuk berkegiatan sampai sekarang memang tidak ada perubahan yang sangat signifikan, dan selalu TPA itu menjadi tempat pembuangan atau penumpukan akhir ya. Padahal TPA itu kan tempat pemrosesan akhir. Nah, kami masuk di tahun 2025, waktu itu kami memproses plastik-plastik yang low value, yang tidak ada harganya selama ini, kayak kantong kresek, bungkus mie, styrofoam, kami olah menjadi bahan bakar terbarukan, setara solar dan setara bensin, bisa kita olah itu, dan kami sudah mulai dari tahun 2023. Tapi kami masuk di TPA itu baru 2025, jadi sudah 1 tahun lebih kami mulai. Tapi ya itu kan, karena apa? Mohon maaf, pemerintah sekarang itu lebih kepada bagaimana sih sampah di titik bawah, di jalan-jalan, di pinggir jalan, di rumah tangga itu numpuk semua di TPA. Jadi bagaimana kita merubah mindset itu ya tergantung dari para penggiat sampah atau bank sampah yang memang benar-benar ingin melakukan ini. Tapi tidak kalah penting itu peran pemerintah sendiri, bagaimana menerapkan regulasi yang sudah ada. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 itu sudah pasti bahwa sekarang TPA itu cuma menerima residu.
3: Sisanya saja ya?
5: Sisanya saja yang memang benar-benar tidak terkelola. Nah, ternyata di TPA kita, di Aires Bakul, semua sampah masuk.
3: Oke. Baik. Jadi ini posisinya berada di TPA Aires Bakul. Iya,
5: di komplek TPA Aires Bakul. Di
3: UPD. Dan ini sebenarnya dicanangkan ini sebenarnya untuk jadi pengepul ya, ibaratnya Pak, dari bank sampah unit-unit gitu ya. Nanti ke induk ini gitu.
5: Ya. Sebetulnya bukan pengepul ya Pak.
3: Apa, iya?
5: Beda ya, kita itu tidak berbisnis sampah ya. Tidak berbisnis ini. Tapi bagaimana sih kita mewadahi bank sampah, mendampingi bank sampah unit yang ada, menjadi satu wadah, biar nanti data pun ada satu pintu. Jadi ini beda ya Bang, mohon maaf, antara pengepul dengan bank sampah itu sangat beda sekali. Kalau pengepul, pure itu bisnis. Tapi kalau bank sampah, memang 80% bisa dikatakan sosial ya. Jadi kalau bank sampah berprinsip bahwa kita akan mendapatkan keuntungan sekian, nah itu sudah sebetulnya polanya udah kayak yang dibilang kayak pengepul tadi itu.
3: Oke, berarti kalau ini berbeda berarti.
5: Ya.
3: Nah, karena ada proses nanti di sana.
5: Ya. Makanya bank sampah yang berafiliasi dengan kami ada bank sampah Vanda Kitty Surabaya, ada bank sampah Bebedas Ketawun. Itu mereka akan menerima semua jenis sampah selain yang organik dan residu. Jadi termasuk minyak jelantah, kantong kresek, styrofoam, kami bisa menerima. Ya mungkin harganya mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ekonomis ya, karena kita memang bicara yang low value-nya. Tapi alhamdulillah dari beberapa bank sampah yang berafiliasi dengan bank sampah Jaki ada 5 kelompok itu bisa menerima semua. Dan itu memang masuk ada beberapa yang masuk ke kami ada memang karena keterbatasan ya, keterbatasan armada, dan ya mungkin kami karena keterbatasan armada, keterbatasan modal, jadi kita biasanya dari bank sampah itu mengarahkan ke gudang langsung.
3: Oke, berarti kalau ini menerima Pak, jadi tidak membeli juga dari kalau yang dari yang bermitra tadi?
5: Sebetulnya kami menerima ya, kami menerima semua yang sampah-sampah low value, karena kami gini, ada masyarakat yang dengan sukarela mensedekahkan sampahnya mereka ke bank sampah induk. Ada juga beberapa perusahaan. Dulu sebetulnya sudah diinisiasi dan saya dengar ada apa ya, himbauan wali kota atau apa tentang sedekah sampah OPD. Nah, itu berjalan itu waktu Bu Yeni PLT Kadis DLH itu berapa kali ada kegiatan sedekah sampah low value. Terus sekarang Bu Yeni sudah ke Dinas Sosial juga kemarin sempat komunikasi gimana ini kan akan berlanjut. Ternyata apa yang menjadi wacana itu ya sebuah wacana aja sih bagi pemerintah kota, karena kalau saya kalau ngomong aturan mungkin saya yang paling keras ya, karena saya sering mengkritik bagaimana sebuah aturan itu ternyata dilanggar oleh mereka sendiri. Yang paling gampang kita di media sosial contoh himbauan untuk tidak membakar sampah, dilarang membakar sampah, tapi setiap OPD ASN itu berkegiatan mereka dengan bangganya membakar sampah, padahal itu jelas unsur pidananya itu pasti. Nah, ini bagaimana bisa menjadi sebuah apa ya, perubahan? Ya, kita memang harus bergerak terus dan berani menyuarakan itu.
3: Oke, untuk berani buat perubahan ya Pak ya. Siap. Oke, saya ke Pak Hidayat dulu. Bank sampah Bangkit Sawah Lebar. Nah, kalau bank sampah ini konsepnya seperti apa Pak? Kalau Pak Hidayat.
6: Ya.
3: sejak kapan gitu?
6: Bank sampah Bangkit Sawah Lebar itu sistemnya masih bank sampah ya, menerima sampah yang bisa dijual, bisa itu ya, bisa ditampung kembali seperti plastik, besi, apa itu. Bank sampah Bangkit Sawah Lebar anggotanya kebanyakan disabilitas.
3: Okay.
6: Nah, karena kita dari KDK kan disabilitas, jadi kita keluarga disabilitas yang mengelola sampah.
3: Dan sudah sejak kapan Pak ini ada?
6: Ini semenjak 2026 lah, sekitar setahun.
3: Oke, sekitar setahun. Kalau Pak Kunto tadi sejak kapan Pak? Kalau Pak Kunto?
4: Kalau awalnya itu sudah komitmen dan ada petisi lah, semacam petisi dari dulu Pak Dedi sekarang wali kota itu menjabat wakil wali kota. Itu ada petisi gerakan bebas sampah di kebun tebeng. Seiring waktu mungkin ada kendala-kendala baru dieksekusi di 2025.
3: Oke, baik. Jadi efektifnya berjalan satu tahun terakhir ini ya. Oke, baik. Sebenarnya dari ketiga kelompok ini mungkin berbeda nama, mungkin berbeda sistemnya. Pada intinya sebenarnya ini mengolah sampah supaya tidak langsung berakhir di TPA ya sebenarnya ya. Jadi mungkin ada yang menambah nilai gunanya, atau ada yang mungkin nanti ada yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, saya ke Pak Kunto dulu. Kalau Pak Kunto ini hasilnya seperti apa nih Pak? Kalau Manunggal Lestari Pak, sampah ini diolah seperti apa? Sampah apa saja yang diolah?
4: Kalau di Manunggal Lestari ini, Bank Sampah Manunggal Lestari, sampah itu kan ada dua. Organik dan anorganik. Kalau organik itu kebanyakan larinya ke pengepul. Itu nanti kita naikkan nilainya berupa tabungan. Jadi masyarakat mengumpulkan sampah anorganik seperti plastik dan lain-lain, itu nanti kita nilai, kita masukkan di tabungan. Dan sampah organiknya yang tidak ada nilai itu kita olah menjadi pakan, pakan lele berupa maggot tadi. Jadi sampah organik yang bisa terurai itu nanti kita urai dengan maggot. Maggotnya nanti kita buat menjadi pakan lele. Jadi bisa untuk menghabiskan organik, sampah-sampah organik. Terus sampah-sampah yang sekiranya belum bisa kita olah itu baru seperti residu lah, sisa dari sampah itu residu, nanti baru kita timbun di TPA.
3: Okay.
4: Selain dari maggot, itu kita juga ada seperti limbah-limbah tekstil, baju-baju bekas atau apa, itu kita buat keset kaki, kerajinan-kerajinan itu. Jadi di Manunggal Lestari ini nanti ada divisi-divisinya masing-masing.
3: Okay.
4: Divisi organik, yaitu tadi lari, dianya fokus mengurus masalah di sampah di organiknya. Divisi anorganik, dianya mengurus atau memilah sampah dengan jenis anorganik kayak plastik dan lain-lain. Dan divisi kreatif, nanti dia mengolah sampah-sampah sisa yang tidak bisa terolah seperti baju-baju bekas atau dan lain-lain. Nanti dia berkreasi mau buat apa, buat keset kaki, buat apa, nanti bisa di ini.
3: Ini ada berapa anggota Pak kalau di Manunggal Lestari ini?
4: Kalau Manunggal Lestari kurang lebih 30 orang ada.
3: Oke, jadi sistemnya seperti apa nih? Mereka bekerja atau memang dari hasil ini nanti bagi hasil gitu atau seperti apa?
4: Dari awal anggota kami sudah komitmen kita ini pekerja sosial. Jadi tidak ada honor, tidak ada fee bulanan. Tapi dari hasil pekerjaan itu, itulah yang dijadikan reward untuk kawan-kawan.
3: Oke, jadi yang berhasil diolah ini ya, iya, yang menghasilkan. Nah, kalau maggot ini sendiri sebenarnya asalnya dari mana sih, Pak?
4: maggot ini itu berasal dari lalat, lalat BSF. Nah, lalat itu di nanti bertelur, telur itu kita tetaskan, itu seperti cacing. Kalau kita banyak ibu-ibu ngomong itu belatung.
3: Oke.
4: Tapi ada beda belatung dan maggot. Kalau belatung itu kan dari lalat hijau. Kalau maggot itu dari lalat BSF.
3: Berarti ada indukannya berarti kalau maggot ini?
4: Ada. Ada juga teman-teman dari kita itu sudah mengolahnya sudah satu putarannya dari telur menjadi maggot, menjadi pupa, kembali lagi ke lalat dan bertelur lagi. Itu sudah ada teman kita yang sudah menguasai dan itu dia fokus ke maggot. Jadi teman-teman kita ini ada tugas masing-masing di situ.
3: Oke. Kalau maggot ini berarti nanti maggot ini yang ditempatkan di sampah organik ini.
4: Iya.
3: Untuk mengurai sampah.
4: Ya. Jadi maggot itu nanti kita letakkan di satu box besar. Jadi sampah-sampah dari divisi penjemput sampah yang berbayar tiap bulan itu kan nanti ada sampah organik dan anorganiknya. Jadi ada tim pemilahnya nanti yang sampah organiknya dilarikan ke maggot, yang sampah ada nilai jualnya dilarikan ke divisi anorganiknya. Nah, dari maggot itu tadi tinggal dimasukkan nanti diurai oleh maggot. Dari maggot itu nanti dari kotoran maggot itu kasgot itu nanti bisa jadi pupuk. Dan maggotnya nanti kita ada juga kolam lele. Kalau sudah ada cukup untuk makan nanti kita lempar untuk pakan lele.
3: Oke. Berapa lama Pak proses maggot ini bisa mengurai sampah organik ini?
4: Kalau
3: butuh.
4: Kalau mengurainya bisa ditunggu.
3: Bisa ditunggu. Ya,
4: tergantung dari banyaknya maggot tadi. Kecuali kalau maggotnya sedikit sampahnya banyak mungkin agak lama.
3: Oke.
4: Dan itu tidak sempat bau jadi sampahnya.
3: Oh, tidak bau sama sekali jadi sampahnya kalau ada maggot ini. Kalau maggot ini dijual juga, Pak? Maggotnya?
4: Ada yang jual, ada juga yang jualnya. Tapi untuk kami belum kami jual karena kami masih fokus ke pakan lele tadi.
3: Oke, dan juga untuk pengurai sampah tadi ya. Oke, baik. Itu yang di Kebun Tebeng. Saya ke Pak Andi kembali. Nah, kalau Pak Andi, ini seperti apa tadi, Pak? Proses tadi kan ada sampah yang plastik katanya yang tidak bernilai, mungkin dianggap orang tidak bernilai guna gitu. Nah, plastik tadi juga termasuk ada minyak jelanta. Nah, ini diproses jadi apa nih, Pak?
5: Kalau di kami di Jaki sebetulnya kan proses pirolisis untuk pengolahan sampah plastik low value yang menjadi bahan bakar alternatif itu kan sudah kami udah mulai dari tahun 2023. Cuma kalau masuk ke komplek TPA itu baru 2025 kemarin. Jadi kita menggunakan mereplikasi mesin fast pirolisis Gen 5 dari Bank Sampah Banjarnegara untuk memproses plastik low value yang jenis tertentu itu menjadi sebuah bahan bakar alternatif. Ya, itu setaranya ada solar dan bensin.
3: Oke, nah, jadi menghasilkan bahan bakar gitu.
5: Iya, menghasilkan
3: bahan. Apa namanya, Pak, bahan bakar?
5: Kalau di apa? Di kami itu namanya petasol ya.
3: Petasol. Oh, itu yang di meja ya.
5: Petasol itu sudah dipatenkan karena hak patennya BRIN dan LIMI Bank Sampah Banjarnegara. Ini yang setara solar dan sebetulnya ada satu yang lagi setara bensin.
3: Wah, itu yang lebih jernih ya.
5: Ini produk saya untuk uji coba waktu Agustus tahun 2025 lalu. Okay. Pernah saya coba di motor Vega dan motor yang Matic. Tapi masih karena apa ya? Belum bagus sih sebetulnya karena kita masih campur yang produk-produk dari Pertamina.
3: Oke, okay. Nah, masih untuk uji coba terbatas dulu ya,
5: Pak ya. Tapi alhamdulillah aman dalam dipakai dalam. Tapi kalau yang jenis solar itu memang sudah banyak pemakainya termasuk Innova Reborn dan Pajero, Fortuner, pokoknya bermesin diesel dan alhamdulillah selama ini hampir sekitar 3 tahun belum ada sih komplain dari apa?
3: Konsumen ya.
5: Pelanggan ya, konsumen ya. Cuma kalau sekarang permasalahannya banyak konsumennya kami tidak bisa
3: melayani
5: semua.
3: Oke, malah permintaannya yang banyak sekarang. Oke.
5: Okay. Kapasitas mesin kami itu baru 50 kilo per hari, rata-rata kita bisa mengeluarkan atau menghasilkan 40 liter yang sudah siap pakai.
3: Sehari bisa menghasilkan 40 liter
5: yang siap pakai.
3: Dari mesin yang sekarang ini. Mesinnya dari mana ya, Pak?
5: Mesinnya dari Bank Sampah Banjarnegara di Jawa Tengah.
3: Jadi memang beli mesin ini ya, untuk mengolah sampah ini. Khususnya butuh berapa banyak sampah untuk bisa menghasilkan 1 liter dulu, Pak?
5: Perbandingannya adalah 1 kg sampah bisa menghasilkan minyak 0,8 sampai 0,9 dan bahkan jenis
3: liter itu
5: ya liter. Ada yang sampai mungkin bisa 1 banding 1 ya. Hmm. Tapi kalau kami memang perbandingannya adalah 1 banding 1. Hmm. Kita tiap hari mengelola 50 kg jenis plastik. Itu nanti outputnya juga 50 karena di situ ada residu, ada abu, ada air, ada minyak. Nah, minyak yang biasa sudah kita lakukan treatment yang bisa kita pergunakan itu sekitar 40 liter. Karena kalau dari 50 kilo itu bisa menghasilkan antara 42 sampai 47 liter. Nah, bahkan ada jenis tertentu kemarin kita uji coba juga itu dari satu perusahaan plastik itu justru malah dari 40 kilo plastik itu bisa menghasilkan di angka 41 liter.
3: Oke, plastik jenis apa nih, Pak, yang bisa digunakan untuk menghasilkan minyak seperti yang ada di meja
5: jenis satu? Plastiknya kayak HDPE, PE, kita menghindari yang jenis aluminium foil, terus mika dan jenis-jenis PVC. Cuma tiga macam itulah sebetulnya kita hindari. Cuma kan karakteristik ada bahan jenis yang kayak PE mungkin lebih banyak ya. Kita senangnya sih kayak kantong kresek, bungkus mie instan.
3: Oke, kemasan makanan gitu ya.
5: Styrofoam ataupun bungkus yang penting tidak
3: botol-botol
5: tidak,
3: minuman?
5: Kalau botol minuman jenis PET kita tidak.
3: Proses
5: karena itu lain dan itu kan nilainya lebih tinggi kita jual. Jadi kita cuma fokus ke yang benar-benar low value yang selama ini enggak ada yang ngurusin lah.
3: Oke, jadi gitu. Styrofoam yang termasuk yang paling susah diurai ya, styrofoam ini ya, yang butuh puluhan tahun untuk bisa.
5: Styrofoam bisa dinyatakan tidak akan terurai.
3: Tidak akan terurai ya dengan sempurna. Styrofoam berarti kantong kresek dan juga kemasan-kemasan makanan ya, plastik. Yang malah ini yang diolah gitu. Lumayan banyak juga ya, Pak ya, berarti ya bisa dihasilkan sehari ya.
5: Sebetulnya itu kan mungkin mesin pirolisis ini kan salah satu solusi untuk penanganan sampah plastik yang selama ini memang sangat bermasalah dan itu memang jenis-jenis low value yang memang jenis yang sama sekali orang belum ngelirik lah untuk berbisnis situ. Makanya kalau di Bengkulu ditanya di mana ada yang mau nerima ini pasti masih terbatas. Contohnya saya juga sebetulnya dari tahun kemarin kita coba nih bangun bagaimana bank sampah itu bisa menerima semua dan bank sampah itu nggak perlu ada pengurus, nggak perlu ada gudang. Salah satu contoh yang saya terapkan itu di RT 37 Sukarami. Jadi setiap 2 minggu sekali hari Sabtu sore kami datang, kami timbang, nasabah itu datang, timbang, kita catat, kita langsung bawa. Jadi nggak perlu lagi di situ ada gudang, nggak perlu lagi di situ ada pengurus. Jadi dari Jaki sendiri, bank sampah Jaki ini yang turun langsung.
3: Nah, berarti sistemnya
5: jemput bola ya, kita jemput bola. Jadi kebanyakan bank sampah kenapa dulu nggak berhasil satu-satu adalah pengurus. Karena ya itulah orang kerja kalau tidak ada hasil kayaknya gimana ya. Kedua biasanya keterbatasan karena kami nggak punya lokasi ini harus butuh gudang apa segala macam. Nah setelah kami memberikan solusi itu, tapi ya itu kita kembali bagaimana sih kita diri kita bisa merubah mindset kita tentang bagaimana mengelola sampah. Karena yang jelas di undang-undang saja sudah jelas bahwa kewajiban individu kita masyarakat itu memilah dari sumbernya, dari rumah tangga. Nah yang terjadi sekarang udahlah yang penting kamu iuran aja. Sampah tumpuk di TPA nggak masalah. Saya udah 1 tahun lebih ya, hampir dikatakan tiap hari saya, karena kebetulan saya tinggal di situ juga, di PT di situ. Jadi ya bagaimana kita tahu bagaimana alur sampah, bagaimana suasana di kompleks itu.
3: Nah,
5: makanya itulah perlu bagaimana sih kita dorong pemerintah ini benar-benar serius menangani sampah.
3: Iya. Nah Pak, untuk bisa menghasilkan ini butuh proses berapa jam sampah-sampah itu diolah di mesin itu?
5: Kita menggunakan mesin pirolisis BSB ini, kita butuh waktu untuk 1 kali proses itu sekitar 8 sampai 9 jam. Kalau dalam kondisi plastik itu kering dan bersih. Tapi kalau misalnya plastiknya banyak kotoran terus basah, dia bisa sampai 10 jam bahkan bisa sampai 12 jam. Nah, kebetulan kan kami di Bengkulu ini sudah 3 tahunan dari tahun 2003 ya sampai sekarang. Itu banyak sih dari luar daerah yang berkunjung, dan alhamdulillah ada beberapa daerah yang minat dan akhirnya mereplikasi mesin ini untuk kegiatan mereka. Tapi di Bengkulu alhamdulillah baru masih satu saja nih, belum bisa bertambah. Tapi insyaallah mohon doanya masyarakat Bengkulu, kami di tahun depan insyaallah bisa menambah lagi.
3: Tambah mesin lagi Pak ya.
5: Mesin, cuma mungkin posisinya yang akan berbeda, tidak di Kota Bengkulu.
3: Oke. Okay. Pak, kalau untuk ini kan hasilnya ada 2 jenis minyak nih. Berarti 2 mesin atau 1 mesin saja?
5: 1 mesin. Jadi mesin. Konsep pirolisis itu kan dengan kondensasi itu kan itu ada setara yang solar, ada yang setara bensin. Nah, untuk selama ini kita tidak ngambil yang jenis bensinnya nih, kita campurkan ke setara solar. Kalau yang setara solar itu hasil uji lab Lemigas dan BRIN itu dinyatakan bahwa di atas Dexlite. Okay. Jadi kalau di bank sampah Jaki itu per liter saya jual 14.000.
3: Yang jenis
5: solar.
3: Jenis solar. Iya.
5: Kenapa? Karena kami bukan barang subsidi. Kemungkinan masyarakat, oh terlalu mahal ini barang solar subsidi, ya itu kan subsidi, coba hilangkan subsidi, harga dasarnya berapa. Nah, kita menjatuhkan itu, tapi ada harga khusus kepada UMKM, contoh kayak mungkin yang pabrik tahu atau mungkin yang bedeng bata menggunakan petasol, ini kami memang harganya tidak sampai 14.000, masih berkisaran di angka 10-11.000.
3: Oke, okay, betasol ya Pak ya?
5: Betasol.
3: Oke, okay. Jadi kalau ini sudah menghasilkan minyak yang sudah bisa digunakan ya untuk mesin, ada juga yang kendaraan. Oke, okay. Ini sifatnya masyarakat suka rela untuk memberikan sampahnya berarti Pak ya? Kalau ke Jaki ini.
5: Kita ada 2 konsep. Satu, kita memang sistem bank sampah ya, tetap menampung. Kedua, ada memang yang sedekah. Jadi ada yang sukarela nganter. Kadang kami sendiri sore-sore tiba-tiba kok ada tumpukan kantong kresek. Kadang ada yang memberitahu dan tidak. Ada yang memang Pak kami udah ada nih, tolong dijemput. Kami jemput juga yang ada. Nah, kami juga mengambil dari beberapa bank sampah di bawah kami. Kayak aktif itu kayak bank sampah BPDAS itu bisa mengelola semuanya ya, dan sekarang memang mereka juga untuk di kantornya saja dengan Dharma Wita lagi ngincar-ngincar ngelola yang namanya sampah organik. Ada namanya program TBGO, itu program yang diadopsi dari sebetulnya kayak biopori apa biokomposter ya, biopori jadikan kompos, cuma didesain bagaimana sih orang akan lebih tertarik dia pakai kartu, buka pintunya, apa segala macam. Itu sebenarnya salah satu proses pengelolaan sampah-sampah yang memang harus cepat ditangani adalah sampah-sampah yang organik karena menimbulkan pencemaran khususnya bau. Nah, sebetulnya kan ada larangan nih, tidak boleh nih sampah organik masuk lagi ke TPA. Nah, cuma permasalahannya mungkin yang dari Manunggal Lestari kita kembangkan di Bengkulu, saya lihat di media sosial ini udah banyak nih yang miara maggot apa segala macam. Konsep ekonomi maggot itu bisa menjadikan hal yang jadi perhitungan ekonomis, itu per hari harus menghabiskan 5 ton sampah organik.
3: Butuh maggot yang banyak ya berarti ya Pak ya.
5: Berarti paling tidak satu hari dia harus panen 1 ton sampah fresh. Nah, itulah di situ ada kalkulasi ekonomisnya. Tapi kalau cuma sebatas oke, kita bisa menyelesaikan masalah sampah, iya. Karena maggot itu kan kebutuhan makannya kan 3 kali sampai 5 kali berat badan mereka. Jadi kalau satu maggot berat badannya 5 gram, berarti butuh makannya antara 15 sampai 25 gram. Dan itu prosesnya sangat cepat.
3: Oke. Okay. Ya.
5: Cuma hal inilah sebetulnya pemerintah wajib hadir ya. Mohon maaf, bukan hadir langsung datang ke situ, oh ini bagus lanjutkan, bukan. Tapi bagaimana ini terintegrasi. Karena saya ingat waktu itu di rapat RBCMD wali kota ngomongkan OPD tidak boleh saya lupa. Jadi ini harus berkesinambungan kegiatan ini ya. Ego sektoral itu sebetulnya tidak boleh, tapi ternyata kan ini nggak bisa karena ngelola sampah itu bukan cuma urusannya DLH, tapi urusan kita bersama. Harusnya di situ pertanian hadir, perikanan hadir, dan yang lainnya OPD itu hadir semua. Kayak maggot, setelah jadi maggot ini mau kemana nih, kita jualnya kemana? Ah, disitulah keberpihakan dari dinas-dinas terkait sebetulnya hadir. Nah, selama ini saya perhatikan cuma DLH saja yang datang ngomong gini, DLH nggak bakalan bisa menyelesaikan karena itu, karena banyak hal yang harus diselesaikan juga. Jadi saya sangat mensupport juga rekan-rekan yang memang berkegiatan ngurusi sampah, tapi yaitu kita kembali bahwa kita ngurusi sampah kalau ngomong udah bang sampah apa, sosialnya memang harus tinggi. Kalau tidak sosialnya tinggi ya pasti kita akan berhenti di tengah jalan.
3: Iya, untuk mengolah sampah ini memang harus dari hulu ke hilir ya, dan juga butuh dukungan semua pihak. Dan seperti juga ini kalau magot ini ternyata memang butuh maknanya banyak ya Pak ya. Jadi sebenarnya sampah kan banyak nih sebenarnya, kalau memang sudah terintegrasi ya bisa dikerjakan lebih masif lagi dan juga menghasilkan lebih banyak, dan nanti juga harus dipasarkan ini kemana nih magotnya. Mungkin bisa dimanfaatkan nanti Koperasi Merah Putih ini kan, kalau sudah ada ya bisa nih sebenarnya, harusnya bisa dimanfaatkan ya kan, untuk bisa memasarkan hasilnya. Nah, saya ke Pak Hidayat. Kalau Pak Hidayat, itu berapa orang Pak yang sekarang sudah aktif Pak yang di Bank Sampah Bangkit ini?
6: Kalau kami anggota itu sekitar 8 orang.
3: 8 orang?
6: Iya.
3: Ini satu kelurahan ya kan?
6: Ya, kita satu kelurahan Sawalebar.
3: Sawalebar. Apa nih Pak kalau sekarang ini manfaatnya dulu kalau yang bergabung di Bank Sampah ini, kalau keanggotaan?
6: Kalau untuk keanggotaan kita manfaatnya ya sering ngumpul lah, kalau itu bisa menghasilkan itu kan tumpukan, itu menerima sampah.
3: Tapi kalau di Bank Sampah ini tidak mengolah ya Pak ya?
6: Kalau kita belum untuk mengelola.
3: Jadi pengepul lah ya.
6: Pengepul.
3: Tapi memilah paling tidak sampah yang ada di kelurahan untuk tidak langsung serta merta dibuang ke TPA ya Pak ya. Nah, jadi ini ada kemungkinan untuk bisa bertambah lagi keanggotanya, atau memang ini karena dibentuk dari teman-teman disabilitas atau gimana? Bisa berkembang lagi.
6: Kalau untuk rencana ada, kalau untuk penambahan anggota, tapi kita di Bank Sampah kan kita tidak sistem gaji, tidak ada itu cuman loyalitas kita sendiri.
3: Jadi
6: membantu mengurangi sampah.
3: Seperti Pak Kunto juga Pak Adi bilang tadi ya, berarti memang harus jiwa sosialnya harus tinggi ya untuk berurusan dengan sampah ini, mengolah sampah ini. Baik. Untuk Anda, kami akan ajak Anda juga untuk bisa bergabung bersama kami. Kalau ada komentar atau pertanyaan bisa tinggalkan di live chat kami untuk YouTube channel RRI Net Bengkulu, atau di WhatsApp juga di telepon. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Bengkulu Menyapa.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Kita Indonesia, sesungguhnya.
11: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya?
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian, mungkin cuma bercanda. Tapi bagi dia, kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.
4: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
5: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish, dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
4: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
5: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
4: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
5: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
4: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
5: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
6: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
7: Terima kasih pemirsa juga pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Kita masih berbicara seputar sampah yang ternyata punya nilai ekonomis nih ya. Jadi untuk Anda yang tertarik, ini bisa kalau punya pertanyaan bisa bergabung bersama kami di telepon, di WhatsApp, juga di line interaktif atau live chat kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Nah, saya ke Pak Hidayat lagi. Ini awalnya Bank Sampah Bangkit ini nih, Bapak belajar di mana atau melihatnya di mana ini? Sampai kepikiran kayak kita buka ini.
8: Sebenarnya ini pertama dulu program pemerintah ya untuk mengurangi sampah di Kota Bengkulu. Jadi kami ada kelompok disabilitas itu KDK Sawah Lebar kan, itu bergabung untuk mengembangkan kegiatan suatu kegiatan. Jadi terpikirlah untuk menjadi pengepul atau menjadi bank sampah. Sistemnya bank sampah kita masih sistem warga mengumpulkan sampah. Jadi sistem tabungan. Jadi tiap itu dia nabung, jadi kita catat tabungan dia. Jadi nanti 13 kali bisa diambil. Bisa diambil berapa itu jadi dijadikan uang.
7: Oke, nilainya seperti apa perhitungannya, Pak? Sampahnya ini.
8: Kalau untuk sampahnya kita 80-20. Untuk nasabah kita 80%, untuk bank sampahnya 20%, 20% itu untuk operasional dan yang kekurangan yang lainnya seperti nota, seperti karung itu kan tidak dibeli semua itu.
7: Oke, okay. Jadi dari bank sampah ini yang menyiapkan, jadi warga menyerahkan sampahnya nanti. Yeah. Setelah terkumpul nanti bank sampah yang menjual, baru nanti hasilnya dibagi hasil tadi seperti itu. Oke, okay. Baik. Jadi kalau ini memang sebenarnya dicanangkan oleh pemerintah sebenarnya untuk di Sawah Lebar. Dan ini apakah hanya terbatas untuk warga Sawah Lebar saja atau seperti apa?
8: Untuk nasabah kita tidak terbatas dari mana saja yang mengumpulkan sampah di Sawah Lebar kan, kita terima. Itu nasabah kita ada yang dari Penurang, dari Anggut ada.
7: Oke. Jadi walaupun ini domisilinya di Sawah Lebar, tapi tidak menutup kemungkinan untuk warga dari kelurahan lain boleh ya?
8: Ya boleh.
7: Untuk itu tidak harus menjadi anggota berarti kalau untuk mengumpulkan sampah atau harus jadi anggota dulu?
8: Untuk itunya kita prioritaskan untuk anggota karena kita itu kan mengumpulnya sampai 13 kali bisa diambil kan.
7: Okay.
8: Jadi tiap itu tuh dijadikan anggota.
7: Oke. Okay.
8: Nah, tiap nasabah itu kan.
7: Jadi harus rutin juga ya Pak ya. Nah. Jadi untuk bisa sama-sama nanti menghasilkan. Oke, Bang Sampah Bangkit di Sawah Lebar. Saya ke Pak Kunto lagi. Kalau Pak Kunto ini belajar dari mana nih Pak? Kalau magot dan sebagainya ini awalnya lihat di mana gitu, Miss?
9: Kalau dari teman-teman kan pertama ada yang sudah mencoba dulu. Jadi ada yang sudah mencoba, kita ajak gabung, kita suruh ilmunya kita suruh terapkan di organisasi. Setelah itu lihat ada perbaikan-perbaikan, ada kesalahan kita perbaiki. Setelah sempurna baru kita ini share ke masyarakat Kebun Tebeng.
7: Ya, kalau Bapak sendiri ada ikut pelatihan atau gimana Pak untuk budidaya magot ini?
9: Kalau pelatihan itu belum, tapi dari pengalaman memang kita awalnya itu ternak magot itu nggak langsung berhasil. Kita sudah lama itu mengolah itu, ada magotnya yang kebasahan, lembab, ada yang kekeringan malah, terus ada yang sudah jadi lalat tapi hasil telurnya kurang maksimal. Jadi disitulah kita belajar di alam ibaratnya.
7: Jadi langsung memang prosesnya dari belajar sendiri ya Pak ya. Jadi banyak trial errornya juga ya, ya untuk ini. Jadi butuh berapa lama Bapak akhirnya ini yakin ini bisa dikembangkan?
9: Ya itu tadi dari satu tahun kemarin.
7: Satu tahun kemarin.
9: Setelah itu ada juga support dari kampus, dari akademisi, dari Unihas. Itu sudah ada yang support. Itulah ada profesor ahli pakan yang sudah jadi ikut bersedia meluangkan waktunya untuk kami. Ada juga dari tim pegadaian, sudah banyak mitra-mitra yang bergabung dengan kami. Nah, jadi setiap ada keluhan-keluhan kami, nah mitra itulah yang menyelesaikannya nanti.
7: Oke, sudah banyak mitra juga berarti Pak Yuda. Berarti ini juga jadi tempat belajar juga buat mahasiswa datang ke sana?
9: Sudah banyak yang belajar.
7: Oke, jadi sudah belajar setahun ini dan ternyata memang ini masih terus berjalan ya Pak ya?
9: Iya.
7: Harapannya bakal bisa dikembangkan di tempat lain atau gimana nih Pak untuk magot ini?
9: Harapan kami untuk pertama ini kami fokuskan ke Kelurahan Kebun Tebeng dulu. Jadi
7: ini baru di Tebeng aja Pak yang ada?
9: Kalau di belum tahu kita kalau di kelurahan lain karena kita masih fokus di Kebun Tebeng. Kita mau visi misi kami membereskan sampah di Kebun Tebeng dulu.
7: Ih keren. Jadi kalau bisa tuh sama sampahnya tuh langsung ke sana dulu ya Pak ya. Oke, jadi biar magotnya juga cukup makannya ya kan, di biar sampahnya juga langsung diurai. Oke, diolah di sana. Nah, saya ke Pak Ardi. Kalau Pak Ardi sendiri belajar dari mana Pak? Atau memang ada teman dulu dari luar terus ngasih ide atau gimana?
10: Kalau saya sih pengalaman dari, kalau khusus di Bengkulu ya, itu pengalaman kita sebetulnya dari kegiatan Ekoenzim Nusantara.
7: Ekoenzim.
10: Waktu itu tahun COVID ya, 2020. Itu ada kita membantu ke support ke PMI provinsi untuk menggantikan cairan yang apa bersifat kimia, kita gantikan dengan ekoenzim
7: disinfektan itu ya waktu itu ya.
10: Itu. Nah, dari situlah ketemu dengan beberapa teman, akhirnya ngobrol, ayo yuk kita berkolaborasi berkegiatan tentang sampah. Nah, awalnya sebelum itu sebetulnya saya mengikuti satu kegiatan dari Toyota Agung itu tentang bank sampah ada di wilayah satu desa di wilayah Seloma. Kebetulan juga waktu itu saya dijadikan ketua bank sampahnya, tapi nggak jalan karena ya itu mungkin udah beda prinsip apa yang dari pihak penyelenggara dari dari kami sendiri atau saya sendiri. Nah, mulai dari situ saya coba selalu berkembang, ada wadah organisasi, dan kebetulan kalau saya sih sekarang banyak mitra. Tapi mitra yang bukan menyelesaikan masalah kami, tapi yang kami yang menyelesaikan masalah mereka. Karena mitra kami adalah rata-rata perusahaan yang memang butuh penilaian untuk proper tentang tata pengelolaan sampah. Jadi kami ada beberapa kemitraan, kami yang menyelesaikan masalah sampah mereka, bukan mereka yang membantu.
7: Jadi konsultan nih Pak sekarang ya.
10: Bukan konsultan ya, tapi kita bermitra kerjasama, kita ngelola sampahnya mereka. Okay. Dengan catatan bahwa kami tidak pernah menerima sampah organik. Jadi beberapa perusahaan itu tidak pernah lagi sampah organiknya mereka harus selesai di tempat mereka.
7: Harusnya organiknya bawa ke Pak Kunto ya, nih.
10: Sebetulnya kan ini mereka semua kan sebetulnya bisa lah. Tinggal bagaimana sih kita? Karena itu regulasi itu, kalau cuma ngomong regulasi di

0: kontrol juga. Nah, bagaimana sih kalau tadi? Tapi bedanya konsep bank sampah, bedanya dengan apa pengepul itu memang agak-agak susah kalau dipersatukan itu.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, jadi proses belajarnya dari masa COVID kemarin dan akhirnya sekarang sampai jadi bisa menghasilkan bahan bakar petasol ini. Nah, ini kalau mesinnya dari mana nih Pak? Tahunya atau memang ada yang menawarkan untuk yuk coba pakai mesin ini diolah sampahnya untuk bisa menghasilkan minyak gitu.
0: Saya tahu awalnya itu ya dari jadi kami dari nama Perbanusa, kita kan ada nih WA grup seluruh Indonesia itu perkumpulan pengelola sampah dan bank sampah Nusantara. Hmm. Nah, di situ kan ada nih yang cerita pengalaman ini. Akhirnya saya mengikuti mesin BSB ini mulai dari Gen 3 ya, yang dulu masih setara minyak tanah. Sampai akhirnya sekarang udah punya hak paten, udah ada uji lab, ada uji performa. Nah, tahun 2023 saya dan kawan-kawan berusaha bagaimana mereplikasi bahwa bisa di Bengkulu. Dan alhamdulillah secara mandiri kami bisa mengadakan mesin itu ya. Sebetulnya kalau bagi kami sih masyarakat awam ya, kami itu sangat mahal. Ya, tapi kalau boleh tahu pemerintah ya, itu sebetulnya sangat murah.
1: Kalau boleh tahu berapa harganya? Kalau untuk generasi yang terbaru ini.
0: Generasi terbaru itu sekitar 167.500.
1: 167.500
0: itu di
1: ini sudah built in tinggal pakai. Wah,
0: harga mesin aja itu.
1: Harga mesin saja.
0: Belum ongkir, belum pajak dan lainnya sekitar itu. Jadi sebetulnya sangat murah kalau bagi pemerintah. Tapi setiap rata-rata ngomong, oh kami nggak punya anggaran nih.
1: Hmm. Kan kalau satu kelurahan dikasih satu mesin ini lumayan juga untuk ya, bisa mengolah
0: kita butuh sampah setiap 50 kelurahan. Kilogram sampah plastik yang bisa kita kelola. Orang kan berpikir seberapa banyak sih? Kadang sampai 10 karung, kadang 8 karung.
1: Tergantung kalau, bagaimana kita. Kalau untuk menjalankan mesin ini butuh bahan bakar apa?
0: Gen 5 ini kita masih menggunakan bahan bakar kayu.
1: Oh, kayu malah?
0: Iya, kayu. Nah, kami pengalaman kami itu biasanya kalau satu mobil pick up itu bisa sampai 10 hari proses. Jadi kebutuhan itu satu hari sekitar 1/4 kubik kayu untuk bisa memproses 50 kg plastik. Nah, kalau secara HPP mungkin karena kita bicara juga akan keberlangsungan kegiatan itu ada sih. Nah, makanya begitu ada apa harga BBM yang non-subsidi naik, terpaksa kami mengikuti harga pasar juga naik. Dan karena kita kan nggak disubsidi nih, dan kualitas kita itu di, setara bahkan mungkin di atas Dexlite. Karena pengalaman pengguna yang Innova Ribbon, yang Pajero, yang mobil lain pun sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang
1: sudah punya langganan sendiri berarti ya, Pak?
0: Sudah ada, dan sebetulnya ada dua mobil plat merah yang biasa menggunakan. Cuma nggak berani karena dulu pernah dimarah menggunakan itu.
1: Oke. Mungkin masih di masalah perizinan atau gimana untuk minyak ini sebenarnya jenisnya?
0: Kalau masalah regulasi sebenarnya kita sudah ada Perpres 109 tahun 2005 tentang sampah menjadi energi, salah satunya di dalamnya adalah BMT ya, bahan bakar terbarukan.
1: Terbarukan. Okay.
0: Jadi untuk masalah itu juga KBLI juga sudah ada. Jadi sebetulnya secara legalitas itu sudah ada lah. Cuma bahwa di bawah kita yang apa ya, yang mengelola ini kan harus ada apa legalitas yang jelas ya. Nah, kebetulan di JAKI ini kan bentuknya PT perseorangan. Itu jadi legalitasnya sudah jelas, kita masukkan KBLI-nya juga sudah kita dapatkan. Nah, secara umum itu kan sudah legal. Nah, cuma kita lagi menunggu juga adanya peraturan tentang apa istilahnya bisa izin edar.
1: Oke.
0: Nah, kita tinggal nunggu itu, mudah-mudahan tahun ini bisa kelar izin edar. Jadi mitra di bawah kami bisa jualan kayak mungkin di pinggir jalan lah istilahnya itu.
1: Apa kayak Petromini gitu ya?
0: Siap ya, mungkin cita-cita kami tahun 2027 tahun depan insya Allah kami bisa menambah mesin bisa lebih bisa mengelola lebih banyak lagi sampah plastik yang low value.
1: Dan mudah-mudahan ini bisa diperjualbelikan secara umum ya nanti ya. Nah, oke. Sudah banyak cerita kita pagi ini, tapi sebelum berakhir saya minta apa nih harap

0: tanggapan dari masing-masing narasumber yang hadir pagi ini. Saya ke Pak Kunto dulu, harapannya apa nih? Terutama di budidaya maggot ini dan juga pengolahan sampah organik.
1: Harapan kami untuk pemerintah terus support kami, terus bantu kami untuk melaksanakan program ini agar berguna untuk masyarakat dan menambah nilai ekonomi sirkular untuk masyarakat Kebun Teh Beng khususnya.
0: Oke, terus semangat gitu untuk Pak Kunto juga teman-teman ya di sana ya, di Manggala Lestari. Manunggal Lestari. Oke, saya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, apa nih harapannya dari Bank Sampah bangkit di Solebar ini?
2: Harapan saya untuk pemerintah bisa membantu biaya apa bantu operasional seperti alat-alat pres misalnya kan. Ya, karena barang-barang kita banyak yang kaleng. Kalau kita ngepres pakai
0: manual
2: takutnya kita ada yang terluka gitu. Nah, kalau ada alat pres kan kita bisa lebih ngepres dan lebih bisa dihitungkan lagi lah.
0: Lebih maju, efektif ya, lebih cepat ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Dan ini juga memberdayakan teman-teman disabilitas juga ya, Pak ya?
2: Iya.
0: Oke, dan untuk Bank Sampah ini bisa terus berjalan dan juga bangkit seperti namanya. Ya. Nah, ke Pak Andi, sebagai penutup, apa nih harapannya, Pak?
3: Kalau harapan saya pribadi dan mungkin mewakili teman-teman kami bahwa bagaimana sih pemerintah bisa menerapkan regulasi itu dengan sesuai benar-benar regulasi yang ada. Terus apa tata kelola sampah yang terintegrasi itu benar-benar terlaksana. Mm-hmm. Jadi jangan cuma sebatas memindahin sampah yang kecil-kecil numpuknya di TPA. Dan mungkin yang jadi presiden buruk sekarang kita adalah apa ya, TPA itu kayak dapurnya rumah tangga gitu loh. Kalau dapurnya kotor berantakan, mungkin kan rumah tangga juga akan berantakan juga. Jangan cuma berpihak di bedakin mukanya toh, tapi mungkin di belakangnya itu ada yang tidak terurusnya. Saya berharap itu mudah-mudahan di tahun 2027 kita bisa melakukan aksi-aksi yang lebih besar lagi dan lebih bermanfaat sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi jangan kita berkegiatan tentang sampah tapi sebetulnya menabrak aturan masalah sampah itu sendiri. Nah, kami berharap seperti itu. Kalau secara pribadi mungkin kami udah lebih banyak berkecimpung di permasalahan sampah di Kota Bengkulu. Berharap juga rekan-rekan yang anu silakan, ayo monggo kita berdiskusi atau kita berkolaborasi. Jangan berpikir bahwa kita berdiri sendiri ngurusin sampah akan selesai, karena pemerintah sendiri ngurusi sampah saja nggak akan selesai. Nah, kita perlu bergandengan tangan supaya sama-sama kita bisa menyelesaikan itu. Perbedaan adalah sesuatu hal yang perlu dan itu untuk merubah, untuk menjadi sebuah kemajuan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Dan juga seperti harapan kita semua juga, semoga pengolahan sampah ini ya memang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dan ini hendaknya dapat juga diawali dari rumah tangga masing-masing ya, untuk sampah-sampah ini agar tidak semuanya selalu berakhir di TPA. Dan semoga juga akan lebih banyak lagi muncul lagi kelompok-kelompok masyarakat yang tergerak untuk bisa mengolah sampah ini dan juga punya nilai ekonomi seperti narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Pak Kunto Wibisono dari Manunggal Lestari dan juga Pak Ardi, Direktur Bank Sampah Induk Jaki, dan juga Bapak Hidayat Mulyadi dari Bank Sampah Bangkit Kelurahan Solebar. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami, juga menyaksikan, juga menyimak untuk obrolan pagi ini. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Saya Haryansah, pamit. Sampai jumpa.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan tadi dialog interaktif Bengkulu Menyapa, nanti juga kami ajak Anda untuk juga bisa sampaikan pendapat, pertanyaan, keluhan, ya, atau tanggapan Anda mengenai fasilitas sehingga layanan publik yang ada di Bengkulu. Jadi nanti kami akan hadir dalam Halo RRI. Anda bisa bergabung di telepon 0736 732 1995, atau juga bisa tinggalkan komentar Anda atau juga voice note di 0811 7307079. Jangan lupa juga cantumkan nama, juga alamat Anda, dan juga isi pesannya atau tanggapan atau pertanyaannya bisa Anda sampaikan langsung kepada kami di Halo RRI, ya. Sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, untuk Bengkulu pagi ini.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
2: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
1: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
3: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
4: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Halo, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kita ada di Halo RRI untuk edisi hari ini di Rabu 14 Oktober 2026. Kami sampaikan kembali untuk Anda bisa sampaikan pendapat, pertanyaan, keluhan, tanggapan Anda mengenai layanan publik dan juga fasilitas publik yang ada di Bengkulu. Di Halo RRI ini untuk Anda bisa sampaikan di beberapa saluran yang kami miliki. Di line telepon untuk 0736 732 1995, atau Anda bisa tinggalkan pesan atau juga voice note Anda di WhatsApp di 0811 730 7079, dan juga bisa Anda tinggalkan juga di live chat kami. Saat ini kami juga hadir di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dan juga untuk Anda sekali lagi bisa sampaikan untuk keluhan, pertanyaan, tanggapan Anda mengenai layanan juga fasilitas publik yang ada di Bengkulu, yang mungkin Anda alami atau ada yang Anda lihat atau juga ada yang ingin Anda sampaikan ya mengenai layanan juga fasilitas publik ini, macam-macam ya. Dan sepertinya sudah bergabung di line WhatsApp kami untuk pagi ini dari pendengar yang berikut ini. Kami akan hadirkan dulu voice note-nya untuk kita dengarkan bersama mengenai tanggapan atau pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp
3: dan bedah lainnya.

0: Perkenalkan, saya Siska, warga Nusa Indah, Kota Bengkulu. Saya kemarin sempat lihat di sosial media, ada penertiban dan pengawasan di tempat umum. Ada ditemukan seperti botol minum keras di lokasi ibadah. Terus saya juga pernah melihat hal yang sama, ada botol minuman keras juga di kawasan Belunggu Point. Saya mau bertanya tentang bagaimana pelaksanaan dan penertiban yang dilaksanakan Satpol PP Kota Bengkulu saat ini, karena hal ini sangat meresahkan saya, terlebih masyarakat sipil yang sering mendatangi lokasi yang ramai masyarakat seperti Bungu dan Brendo Kota Bengkulu. Selain itu juga, bentuk penanganan apa lagi yang akan dilakukan Satpol PP Kota Bengkulu dalam menjaga dan mengawasi fasilitas umum yang ada di Kota Bengkulu ini? Karena saya juga sangat berharap sebagai masyarakat agar fasilitas umum di Kota Bengkulu terus terjaga, ramah anak, dan aman dari tindakan atau rencana tindakan kriminalitas dari oknum-oknum tertentu. Mungkin itu saja. Terima kasih.
1: Baik pendengar juga pemirsa, tadi sudah masuk pesan suara di WhatsApp kami dari Ibu Siska yang ternyata juga mengamati situasi terkini di Kota Bengkulu ya. Juga untuk fasilitas juga yang diharapkan juga sekarang bisa lebih ramah anak juga khususnya dan juga buat masyarakat lebih nyaman juga. Dan ini berkaitan juga dengan tugas dari Satpol PP ya, yang seperti juga disampaikan oleh Ibu Siska tadi juga, seperti yang lagi rame juga ini ya, ada temuan botol-botol miras ya di rumah ibadah. Dan ini kan juga memprihatinkan kondisi seperti ini. Dan kalau informasi yang kami juga peroleh, Satpol PP Kota Bengkulu di bawah pimpinan Kasatpol PP Sahat M. Situmorang ini juga gencar ya melakukan serangkaian kegiatan penertiban juga penegakan perda demi menjaga ketentraman juga ketertiban umum. Dan yang terbaru juga seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siska tadi yang masuk di WhatsApp kita, dari giat yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu ini menemukan botol-botol bekas minuman beralkohol ya yang ada di area parkiran Masjid Agung At-Taqwa. Dan ini juga menarik perhatian dari masyarakat juga, terus juga tindakan juga yang melakukan sidak ya di beberapa tempat hiburan malam yang juga menyita puluhan botol minuman beralkohol ilegal di sana. Dan nanti kami akan coba menghubungi untuk kita minta penjelasan ya, keterangan lebih lanjut dan juga tanggapan dari Satpol PP Kota Bengkulu. Dan semoga nanti kita bisa terhubung langsung dengan Kasatpol PP Kota Bengkulu, Bapak Sahat Marili Tua Situmorang, untuk kita bertanya lebih lanjut ya, untuk juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Siska tadi yang sudah bergabung. Dan juga untuk Anda yang lainnya, pendengar juga pemirsa, boleh sampaikan di WhatsApp kami 0811-7307079 atau juga di line telepon 0736-7321995. Dan juga di live chat kami untuk YouTube channel RRI Net Bengkulu, bisa Anda tinggalkan pesan Anda di sana. Jangan lupa cantumkan nama juga alamat Anda. Tetap di Halo RRI.
2: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
3: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Mace, sapu mobil gimana nih?
5: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
2: Halo RRI.
6: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Terima kasih pemirsa juga pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI dan kami juga sudah berhasil terhubung dengan Kasatpol PP Kota Bengkulu, Bapak Sahat Marilitua Situmorang yang sudah berada di line telepon kami. Halo, selamat pagi Pak Sahat.
7: Selamat pagi.
1: Gimana Pak kabarnya Pak?
7: Kabar baik, berita sehat.
1: Oke, amin, amin. Dan kalau boleh tahu Pak, ini sekarang lagi giat apa nih Pak yang terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu?
7: Iya, kita memang selain apa gangguan ketentraman ketertiban umum pada gang kaki 5, baru minuman pengawas mengenai minuman beralkohol, baru perlindungan anak-anak dan perempuan di kegiatan hiburan malam, anak apa pelajar bolos, kemudian ASN bolos, semua kita lakukan sekaligus.
1: Oke, baik. Nah Pak, tadi menyinggung soal miras ini Pak, tadi sudah ada masuk juga Pak di WhatsApp kita Pak, dari Ibu Siska di Nusa Indah, yang menanyakan tindak lanjut seperti apa nih Pak. Kemarin kan ada temuan miras nih di tempat ibadah pula katanya gitu di halaman itu. Seperti apa deh Pak?
7: Iya, jadi kita melakukan pengawasan ketat ya hari-hari ini karena memang banyak temuan-temuan warga kita dirugikan. Dirugikan ketentraman dan ketertibannya, contohnya ada orang berkendaraan dalam keadaan mabuk, kemudian ada yang setelah mabuk melakukan tindak kejahatan atau meresahkan orang lain. Akhirnya itu dilaporkan ke Satpol PP dan kita contohnya kemarin banyak dari luar Kota Bengkulu ya berKTP luar Kota Bengkulu yang mungkin sosialisasinya kurang, malah mereka yang menggunakan ruang publik kita untuk menikmati minuman beralkohol contohnya. Kemudian kita mendapatkan informasi dari mana mereka membeli minuman beralkohol. Ternyata minuman beralkohol ini didapatkan dari toko-toko atau pedagang warung manisan ya yang ada di Kota Bengkulu di daerah Kampung Bali, Simpang Kampung Bali, Kelurahan Kampung Kelawi, kemudian di Lingkar Barat, kemudian di daerah Kampung Melayu. Ini kita sudah sampaikan surat teguran kedua dan pemiliknya sudah juga menemui kita. Dan kemarin karena memang tidak bisa menunjukkan adanya izin untuk menyimpan dan memperdagangkan, mereka akan melakukan menghentikan kegiatannya. Begitu, Bung.
1: Oke. Pak Sahat, kalau tindak lanjutnya seperti apa ini, Pak? Mereka untuk pembinaannya?
7: Untuk yang menikmati minuman beralkohol, kan kita pertama teguran ya Mas ya. Kita masih menganggap karena kebanyakan yang kita temukan kemarin jam 4 itu dari luar kota Bengkulu. Bahkan tidak ada yang warga kota Bengkulu yang jam 4 pagi itu. Yang di Belunggu, kemudian di Berendo itu memang jamnya kemarin jam 11 ya. Jam 11 itu di warga kota Bengkulu. Kemudian di samping sekolah di Lempuing, itu anak-anak sekolah minum, itu warga kota Bengkulu. Jadi kita masih melakukan pendekatan-pendekatan, mengambil datanya dan minta tidak mengulangi lagi. Tidak lagi mengulangi, dan kalau mengulangi ya kita juga akan melakukan penegakan perda lah.
1: Oke, Pak, kalau khusus untuk di Belunggu ini kan Pak, untuk beberapa hari ini dan juga termasuk subuh tadi, ini masih banyak juga Pak yang nongkrong-nongkrong Pak, sudah lewat dari jam gitu sepertinya.
7: Iya, jadi ini memang unik ya. Saya mohon maaf karena saya Kasatpol PP Kota Bengkulu kan, terutama karena ini wajah dan pintu gerbangnya Provinsi Bengkulu. Jadi jangan sampai dikira, waduh, Pak Sahat tidak kok membeda-bedakan contohnya. Ini kenyataan loh. Jadi yang kita temukan, kesadaran warga Kota Bengkulu untuk tidak berada di luar rumah lah ya, di tempat-tempat ruang publik itu sudah sadar. Makanya yang menarik, temuan kita semua itu dari luar kota Bengkulu. Jadi penyangga kita lah ya. Ini juga nanti kami akan cobalah menyurati, menginformasikan melalui Satpol PP di kabupaten tetangga supaya mensosialisasikan. Ini juga kan dengan Pro 1 RRI ini juga penting ya, untuk menyampaikan informasi supaya boleh ruang publik ini dikunjungi, tapi kan ada batasnya. Contohnya jangan sampai nanti waktunya beristirahat digunakan untuk apa namanya begadang. Besok kan masih ada aktivitas. Contohnya kalau hari ini tadi ada begadang, berarti dia nggak kerja pagi ini. Bagaimana bisa kerja kalau keadaannya, kesehatannya juga kan harus kita jaga begitu. Di samping keamanan dia, kemudian ketentraman, ketertibannya, kan begitu, Bung.
1: Jadi tidak produktif ya, Pak ya? Baik, Pak, ini juga marak juga nih, Pak, informasi di media sosial mengenai perundungan anak-anak sekolah nih, Pak. Nah, seperti apa, Pak, tindakan dari Satpol PP Kota Bengkulu?
7: Oh iya, nanti kita kan ada dinas terkait ya, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Nanti di situ ada namanya UPTD PPA ya. Nanti kita bersama-sama lah dengan pihak UPTD PPA. Ya intinya begini loh, kita memang penegak perda, tapi hari ini kita mengedepankan dulu upaya-upaya pendekatan, lalu mencari juga akar masalahnya di mana ini, supaya jangan, kalau penegakan perda langsung mungkin bisa kita jalankan terkait perlindungan anak, tapi apakah itu menyelesaikan secara menyeluruh ke depan permasalahan perundungan ini supaya tidak terulang lagi? Ini juga harus kita selesaikan kan, akar permasalahannya apa. Nanti kami dengan UPTD PPA akan intens lah mengatasi ini, berkomunikasi.
1: Baik Pak. Satu lagi Pak, ini juga ada pendapat dari masyarakat Pak yang merasa kok sepertinya agak tebang pilih nih Pak untuk penertiban, termasuk yang pedagang kaki lima dan juga bangunan liar Pak. Boleh jawab tanggapannya Pak apa?
7: Sebenarnya kan tebang pilih itu tinggal diketahui aja yang mana mengganggu ketentraman, ketertiban ya. Personil kita itu cuma 247. Sebagian besar kan menjaga fasilitas-fasilitas pemerintah Kota Bengkulu kan. Otomatis kan setiap hari kita ada penertiban kok. Nggak ada tebang pilih, hanya waktunya saja yang belum sampai ya. Kemudian yang mana ditebang pilih semenjak saya jadi Kasatpol PP? Kan nggak ada, semuanya berjalan. Tapi kalau ada, umpamanya terindikasi Kasatpol PP menerima uang sehingga dia tebang pilih, lapor polisi. Gitu.
1: Oke. Mungkin belum sampai ke daerahnya saja mungkin ya Pak ya, karena terbatas personil. Pak, kalau boleh tahu Pak, jam ke...
7: pertanyaannya, apakah dia sudah melapor juga? Nah, jadi jangan sampai dia menuduh tebang pilih, dia nggak pernah, hanya pengamat dari jauh aja kan?
1: Iya.
7: Berani melapor itu hebat. Nah, gitu aja.
1: Oke, baik. Terbuka ya Pak untuk laporan ya Pak ya, untuk Satpol PP ya Pak ya.
7: Nomor saya kan terbuka terus.
1: Iya. Pak, boleh Pak diinformasikan Pak untuk masyarakat mungkin yang ada pertanyaan atau mau lapor ke Satpol PP, nomornya Pak diinformasikan.
7: Iya, ini nomor pribadi saya 0811
1: ya.
7: 0811 73
1: ya.
7: 12876.
1: Oke. Dan
7: satu
1: ini
7: lagi nomor lapor Satpol PP.
1: Iya.
7: 0813 1090 101.
1: Oke, baik. Kami ulang lagi. Jadi bisa ke lapor Satpol PP 0813 1090 101, atau kalau ini nomor pribadinya Pak Sahat langsung nih juga dibagikan di 0811 7312876 ya Pak ya.
7: Nah, iya benar Bu.
1: Nah, Pak, kalau boleh tahu, ini kan kadang kita lihat Satpol PP personilnya kadang malam masih penertiban juga. Kalau boleh tahu jam kerjanya seperti apa sih Pak pembagiannya Pak dengan keterbatasan personil ini?
7: Iya, jadi kita kan ada semenjak saya jadi kepala Satpol PP. Ada yang namanya hadir kebaharuan pertama di Indonesia, satu Satpol PP, satu kelurahan, namanya Prabawa.
1: Oh, Prabawa.
7: Praja Wibawa Pembina Warga. Dia tugasnya seperti Babinsa dan Babinkamtibmas.
1: Oke, oke.
7: Yang kedua, kita memperkuat namanya Peleton Jaga Kota. Peleton Jaga Kota ini 1x24 jam.
1: Ya. Yeah.
7: Jadi setiap warga menyampaikan pengaduannya tentang gangguan ketentraman dan ketertiban umum, paling lama nanti kita 5 menit sudah langsung respon sampai di lokasi.
1: 24 nah, jam ketiga, setiap hari, Pak?
7: Iya, 24 jam.
1: Oke.
7: Okay. Makanya kalau lihat kita jam 2 malam, jam 3 malam, itu kita hadirkan ya kesiapan kita. Okay. Kemudian yang terbaru kan kita buat layanan lapor Satpol PP yang kita mulai ini. Nah, ini kita buat sebagai kebaharuan lapor Satpol PP. Kemudian info-info kegiatannya disampaikan dalam Info Praja. Jadi bisa diikuti dalam medsos kita.
1: Yeah.
7: Di medsos-medsos itu akan kita buka siapa saja yang melanggar, siapa saja yang kita tindak. Tidak ada yang disembunyikan.
1: Oke, baik. Pak, kalau sehari laporannya masuk, ada berapa banyak?
7: Kalau ke lapor Satpol PP, itu rata-rata minimal 30.
1: Per hari ya, Pak?
7: Per hari. Kalau di telepon saya pribadi, lebih banyak. Bisa sampai 50, bahkan pernah 100.
1: Wow. Ya, masuk. Terbanyak laporan mengenai apa, Pak?
7: Ada tren terbaru. Masyarakat kita ini kan kebisingan. Contohnya tetangganya bising, bosa musik.
1: Okay.
7: Itu lapor. Kemudian ada asap, bau, limbah. Itu nggak lapor. Kemudian ya semua, sampah. Bahkan kemarin salah satu mahasiswi ya, putus, nggak bisa ngubungi pacarnya. Dia menyampaikan apalah ya, kalau nggak terhubung saya akan bertindak sendiri. Itu ya, itu juga kita datangi rumah pacarnya.
1: Waduh.
7: Ternyata pacarnya tertidur ya karena kecapean main bola. Kemudian pas kita hubungi juga paket datanya habis. Jadi numpang tethering dengan anggota kita yang menemuinya. Sampai segitulah.

0: untuk tetap sama-sama menjaga Kota Bengkulu.
1: Terima kasih Bung.
0: Iya, sama-sama Pak, terima kasih, selamat bertugas. Demikian pendengar, kami sudah terhubung dengan Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Bapak Sahat Marilitua Situmorang, yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk juga di Halo RRI, dan juga sudah menginformasikan mengenai kegiatan dari Satpol PP seperti apa. Dan kami sampaikan juga untuk Anda sekali lagi untuk juga bisa laporkan langsung ya untuk ke Satpol PP Kota Bengkulu di Lapor Satpol, nomornya di 08 13 10 90 101, atau bisa langsung ke Bapak Sahat 08 11 73 12 76, atau Anda juga bisa laporkan ke kami ya, bisa sampaikan informasinya ke Halo RRI yang bisa Anda hubungi di 0736 7321 995, atau di WhatsApp 08 11 73 07 079. Kalau belum dijawab hari ini, bisa kami tampung dulu dan kami akan hadirkan di episode mendatang untuk Halo RRI. Dan semoga kami juga bisa langsung meminta tanggapan dan juga jawaban langsung dari instansi atau dinas terkait juga atas pertanyaan atau keluhan Anda. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan saya, Haryansyah, menemani Anda di Bengkulu pagi ini. Tetap bersama kami, sampai jumpa.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Education RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal

Halo, selamat siang pendengar di Bengkulu siang ini. Ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya, Kes Ramadhani, sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selamat siang semuanya di siang hari yang cerah ini. Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Dan juga akan kami temani dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di edisi hari ini 14 Oktober 2026. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1, Alvin Jo Kala Cinta Menggoda.

Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Balai Bahasa Provinsi Bengkulu menggelar perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2026 dengan tema Bahasa Indonesia Bermartabat Indonesia Berdaulat. Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu Andriana Johan mengatakan, peringatan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Menurutnya, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa persatuan sekaligus identitas bangsa. Karena itu, masyarakat diajak untuk semakin menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, tentu melalui program atau momentum Balai Bahasa dan Sastra ini diharapkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia semakin meningkat tanpa melupakan pentingnya menjaga bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Mendengar ada peluang baru bagi anak-anak keluarga petani sawit di Bengkulu untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus kuliah ke luar daerah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bengkulu mendorong Universitas Bengkulu menjadi mitra penyelenggara beasiswa Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mulai tahun 2027. Program beasiswa ini menyediakan bantuan biaya kuliah secara penuh termasuk biaya hidup, tempat tinggal, transportasi hingga kebutuhan penunjang pendidikan sesuai dengan ketentuan. Namun kerjasama tersebut masih dalam tahap persiapan dan Universitas Bengkulu harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jika kerjasama ini tentu terwujud, nantinya diharapkan semakin banyak keluarga petani sawit di Bengkulu yang memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi sekaligus mengembangkan sektor perkebunan di daerahnya sendiri. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah? Biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tie break dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tie break set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tie break penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiskebank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Dan Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tandingnya.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Erick Bahkan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2. Dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas. Dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional 91 dapur makan bergizi gratis di berbagai wilayah Indonesia. Penghentian ini dilakukan karena pengelola dapur belum menyelesaikan kewajiban pengembalian dana berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan total mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan bahwa dari 91 dapur tersebut, 73 berada di wilayah pengawasan 2, 4 di wilayah Sumatera, dan 14 lainnya di wilayah pengawasan 3. Dapur yang terkena sanksi baru dapat kembali beroperasi setelah mengembalikan dana ke kas negara dan menyerahkan bukti pembayaran yang sah. Langkah pengawasan ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan anggaran program makan bergizi gratis yang tentu lebih transparan dan juga bertanggung jawab, sehingga manfaat program dapat benar-benar sampai kepada masyarakat. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di portal kami rri.co.id.

sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

orang soleh, dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya, namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihi salam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang, karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih kalau video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
1: Saja lu.
2: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
0: Bengkulu siang ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sari Berita. Organisasi Perempuan Indonesia Maju Bengkulu dorong pemenuhan hak perempuan dan anak melalui penguatan ekonomi keluarga. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menghimbau masyarakat yang memiliki bangunan melanggar aturan agar segera melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum dilakukan penertiban oleh petugas. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya yang disampaikan saya Agnes Ramadhani. Pendengar, kami awali informasi pertama. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan sejumlah program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik akan berlanjut pada tahun anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pemaparan rencana pembangunan Provinsi Bengkulu 2027 yang digelar di Balai Raya Semarak pada Selasa 13 Oktober 2026 bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Program pembangunan yang menjadi prioritas meliputi penanganan jalan provinsi, perbaikan jembatan di sejumlah ruas, serta revitalisasi RSUD M. Yunus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Helmi Hasan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan perbaikan fasilitas rumah sakit akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah, sesuai dengan visi-misi bantu rakyat. Selain infrastruktur dan juga kesehatan, pemerintah Provinsi Bengkulu juga merencanakan peningkatan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Program tersebut mencakup rehabilitasi toilet sekolah, penyediaan kipas angin untuk ruang kelas di wilayah bercuaca panas, serta penambahan dispenser guna mendukung kenyamanan siswa selama kegiatan belajar-mengajar. Pendengar, organisasi Perempuan Indonesia Maju Bengkulu dorong pemenuhan hak perempuan dan anak melalui penguatan ekonomi keluarga. Selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
1: Wakil Ketua 4 Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia Maju PIM Bengkulu Ainul Mardiyati mengatakan, pemenuhan hak anak harus dimulai dari kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya masih terdapat anak-anak yang belum memperoleh hak pendidikan secara langsung serta kurang mendapatkan perhatian dalam pemenuhan gizi dan kesehatan. Sehingga peran orang tua sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal. Ainul menjelaskan pemenuhan hak perempuan juga masih menjadi perhatian, terutama bagi perempuan yang menjalani proses kehamilan, persalinan, hingga membesarkan anak. Perempuan membutuhkan dukungan pasangan dan keluarga termasuk pemenuhan makanan bergizi, layanan kesehatan, pendampingan emosional, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Menurutnya, perempuan juga tidak seharusnya hanya dituntut menjalankan peran sebagai ibu yang baik, tetapi juga perlu memperoleh dukungan agar kebutuhan dan hak-haknya terpenuhi.
2: Sedikit, tapi banyak. Ya, seperti proses dia mengandung, proses dia melahirkan, membesarkan anak, terus juga menjadi ibu yang baik. Nah, proses-proses itulah yang memang harus kita cukupi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan yang lain kita di dalam dunia usaha seperti kita.
1: Ainul menambahkan, PIM Bengkulu turut mendorong pengembangan jiwa kewirausahaan bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga, agar memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan dan kemandirian finansial. Penguatan ekonomi tersebut diharapkan membantu keluarga memenuhi kebutuhan gizi dan pendidikan anak sekaligus meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Ainul menegaskan pemahaman mengenai hak perempuan dan anak disertai dukungan pasangan serta kondisi ekonomi yang lebih baik penting untuk mencegah konflik keluarga dan mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menghimbau masyarakat yang memiliki bangunan melanggar aturan agar segera melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum dilakukan penertiban oleh petugas. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan, pemilik bangunan juga dapat berkoordinasi dengan Satpol PP apabila membutuhkan bantuan dalam proses pembongkaran. Ia menegaskan Satpol PP tidak akan ragu melakukan penegakan peraturan daerah terhadap bangunan yang terbukti melanggar ketentuan, terutama bangunan yang berdiri di ruang milik jalan dan mengganggu ketertiban umum.
3: Kita harapkan seluruh pemilik warung atau bangunan liar yang ada di Kota Bengkulu lakukan penataan, penertiban demi kebaikan, ketentraman, ketertiban Kota Bengkulu, dan bila memerlukan bantuan tenaga untuk membongkar atau memindahkan barang bangunan, sampaikan kepada Satuan Polisi Pamung Praja melalui Ketua RT atau Lurah setempat.
0: Pendengar, Sahat juga berharap bangunan yang telah ditertibkan tidak kembali didirikan di lokasi yang sama. Kepatuhan masyarakat dinilai penting agar pemanfaatan ruang kota berjalan sesuai aturan dan tidak mengganggu kepentingan umum. Satpol PP mengajak masyarakat mendukung penataan lingkungan Kota Bengkulu dengan mematuhi peraturan daerah. Informasi lainnya, pendengar, perayaan Bulan Bahasa dan Sastra BBS tahun 2026 di Provinsi Bengkulu diharapkan menjadi gerakan kebangsaan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan sastra. Kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat persatuan bangsa. Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, Andriana Yohan, mengatakan, perayaan Bulan Bahasa dan Sastra menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, mempererat persatuan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra. Upaya tersebut dilakukan melalui pelibatan berbagai pihak dalam mendukung penggunaan dan pengembangan bahasa Indonesia.
4: Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Sastra, perayaan BBS ini dimaknai tidak hanya sebagai seremonial juga ya, tapi sebagai gerakan kebangsaan yang melibatkan kolaborasi aktif lintas sektor. Harapannya tentu dengan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2026 ini, semoga bahasa Indonesia adanya peningkatan sikap positif ya dari masyarakat di Provinsi Bengkulu ini.
0: Melalui perayaan BBS tahun 2026, Balai Bahasa Provinsi Bengkulu berharap kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia semakin meningkat. Andriana juga berharap kegiatan tersebut dapat mendorong perubahan positif dalam sikap dan penggunaan bahasa Indonesia di tengah masyarakat. Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Pemkab Kaur pastikan kesiapan lahan untuk pembangunan KNMP di 3 desa tidak ada kendala. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
5: Progres pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Kaur terus berlanjut. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia saat ini telah melakukan perjanjian kontrak kerjasama dengan pihak penyedia atau vendor untuk pembangunan di 3 titik lokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Kaur. Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid SPDI, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan persiapan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan program tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan di wilayah yang menjadi lokasi pembangunan KNMP. Ia menjelaskan saat ini pemerintah daerah telah menyediakan lahan untuk 3 titik pembangunan KNP meliputi di Desa Tanjung Pandan, Desa Kepala Pasar, dan Desa Wehawang. Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan seluruh lokasi tersebut sudah jelas dan tidak memiliki hambatan yang dapat mengganggu proses pembangunan.
6: Progres sampai saat ini dari pihak kementerian ini sudah melaksanakan perjanjian kerjasama atau kontrak dengan pihak penyedia atau vendor. Ini kita selaku pemerintah daerah yang mempunyai wilayah untuk alokasi anggaran tersebut, nah, kita sudah siapkan lahannya, sudah siap. Kemarin terakhir kita rapat ya dengan OPD terkait dan juga ada asisten untuk memastikan betul lokasi di Wayawang ini clear, kemudian di Pasar Lama clear, di Tanjung Pandan juga clear.
5: Persiapan lahan menjadi salah satu langkah penting agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah Kabupaten Kaur berharap seluruh tahapan yang telah dipersiapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dari pemerintah pusat tersebut. Wakil Bupati Kaur juga menambahkan, dalam waktu dekat Bupati Kaur akan melaksanakan peluncuran atau launching pembangunan kampung nelayan merah putih di 3 titik lokasi tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahap awal pelaksanaan pembangunan program KNP di Kabupaten Kaur. Abdul Hamid berharap kampung nelayan merah putih diharapkan dapat mendukung peningkatan sarana dan prasarana bagi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Keberadaan fasilitas yang memadai diharapkan mampu menunjukkan aktivitas perikanan sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin bersama TNI melalui Komando Pasukan Khusus Kopassus menyiapkan program pembangunan berskala besar di Provinsi Bengkulu yang dijadwalkan mulai 17 Oktober 2026 ini. Program tersebut mencakup pembangunan jembatan, penyediaan air bersih dan sumur bor, pembangunan mandi, cuci, kakus MCK, perbaikan sejumlah ruas jalan, rehabilitasi rumah hingga operasi bibir sumbing bagi masyarakat.
7: Pilot proyeknya itu di Bengkulu. Sudah masuk data sekian ratus jembatan dan itu langsung dieksekusi yang harus dibangun, lalu kemudian sumber air bersih, lalu sumber bor, kemudian MCK, kemudian beberapa ruas jalan, kemudian rehab rumah termasuk operasi bibir sumbing. Kita akan mulai start tanggal 17 di Bengkulu, mudah-mudahan tidak ada halangan, doakan. Sehingga ini cara kita untuk mengatasi masalah Bengkulu yang memang celah fiskalnya sangat kecil.
0: Lebih lanjut, senator asal Bengkulu ini juga berharap melalui program ini, penanganan kebutuhan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah. Informasi lainnya, pendengar, keterbatasan modal tak halangi peluang berjualan lewat afiliator e-commerce. Selengkapnya disampaikan reporter Tina Yolanda.
8: Keterbatasan modal tidak menghalangi masyarakat untuk berjualan secara digital melalui program afiliasi e-commerce. Melalui program ini, afiliator dapat mempromosikan produk menggunakan tautan khusus dan memperoleh komisi apabila terjadi pembelian sesuai ketentuan yang berlaku. Salah seorang afiliator e-commerce, Pipsi, mengatakan pekerjaan tersebut dapat dimulai dengan memanfaatkan telepon genggam dan internet tanpa harus menyediakan stok barang sendiri. Ia mengandalkan kreativitas dan keaktifan membuat konten untuk menarik minat calon pembeli. Dari kegiatan tersebut, Pipsi mengaku memperoleh penghasilan sekitar Rp800.000 per bulan dari komisi afiliasi. Besaran penghasilan tersebut bergantung pada penjualan produk dan ketentuan komisi dari program yang diikuti.
9: Oh iya, itu sudah tentu banyak ya. Kalau keuntungan sistem afiliasi dengan kita menyediakan stok barang sendiri. Dikarenakan yang pertama, kita itu tidak perlu uang yang besar ataupun modal yang besar. Dikarenakan kita hanya bermodalkan dengan handphone dan internet. Saya selalu memantau ya, apa yang lagi trending, apa yang sedang viral gitu. Jadi, dan saya itu mencoba untuk konsisten mengunggah konten setiap hari agar akun kita aktif dan dibaca oleh algoritma.
8: Afiliator lainnya, Yulia, mengatakan pemilihan produk perlu disesuaikan dengan kebutuhan calon pembeli dan waktu promosi. Misalnya, perlengkapan wisuda kita dapat mempromosikan menjelang musim wisuda. Yulia menambahkan persaingan dengan afiliator lain yang mempromosikan produk serupa menjadi salah satu tantangan dalam pekerjaan tersebut. Kreativitas dalam membuat konten dan kejujuran saat memberikan ulasan. Saat memberikan ulasan juga diperlukan agar calon pembeli memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi produk.
10: Jadi itu harus lebih kreatif lah dari afiliator yang lainnya. Tergantung kalau misalnya kita ikut jadi member salah satu brand tersebut, nah biasanya itu tuh komisinya kan bakal dikasih lebih besar tuh. Nah, kalau misalnya kayak kita ngeser-ngeser bae, nah itu biasanya tergantung dari brand yang ngasih. Beda kayak kalau misalnya emang kita lah salah satu dari anggota dari brand tersebut, biasanya itu lebih besar.
8: Program afiliasi e-commerce dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mencoba berjualan secara digital tanpa harus membeli stok dan mengurus pengiriman barang sendiri. Meski demikian, penghasilan afiliator tidak selalu tetap karena tergantung pada jumlah penjualan dan ketentuan komisi yang berlaku. Tina Yolanda, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda 98 tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober mendatang. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi lintas instansi untuk memastikan upacara berjalan tertib dan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan di kalangan generasi muda. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara, A. Silaban, bersama unsur terkait membahas sejumlah kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran kegiatan. Koordinasi tersebut mencakup kesiapan petugas upacara, pengaturan pelaksanaan kegiatan, serta keterlibatan unsur yang akan mendukung jalannya peringatan. Informasi lainnya, pendengar, penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Semangat kesetaraan tersebut menjadi pesan utama dalam kegiatan pembinaan komunitas masyarakat KOMAS yang digelar Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Bengkulu. Peserta berasal dari komunitas disabilitas daksa atau fisik sebanyak 30 orang, disabilitas netra sebanyak 10 orang, disabilitas runggu sebanyak 35 orang, serta disabilitas intelektual sebanyak 5 orang. Selain itu, kegiatan diikuti 20 anggota PMMI bersama jajaran Ditbimnas Polda Bengkulu. Informasi terakhir, pendengar, Polres Kaur mengikuti kegiatan audit kinerja tahap kedua tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh tim Inspektorat Pengawasan Daerah Itwasda Polda Bengkulu. Tim audit pimpinan Kombes Pol Deni Budiono bersama Kombes Pol Suparman melakukan verifikasi berkas administrasi secara menyeluruh terhadap seluruh satuan kerja dan Kasium Polsek Jajaran. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan bahwa audit kinerja ini menjadi sarana krusial dalam meningkatkan kedisiplinan, ketertiban administrasi, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas personil. Pihaknya menyatakan setiap temuan pemeriksaan akan dijadwalkan bahan evaluasi guna mewujudkan tata kelola kepolisian yang transparan, akuntabel, dan juga profesional. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili Kerabat Kerja, mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin Delegasi Seni Indonesia pada New York Wood Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
2: Cukup. Tidak.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, penyaluran bantuan sosial atau bansos perlu diawasi sejak awal agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Guru Besar Ekonomi Politik Universitas 11 Maret, Bimo Rizky, mengatakan, salah satu langkah penting adalah memastikan data penerima bantuan sudah benar sebelum bantuan disalurkan. Hal ini tentu menjadi perhatian karena masih ditemukan penerima bansos yang tidak sesuai dengan kriteria, bahkan ada penerima yang telah meninggal dunia. Menurutnya, kesalahan penyaluran dapat membuat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menerimanya. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama memperbarui data serta memeriksa kembali kelayakan penerima. Dengan data yang akurat dan pengawasan yang baik, diharapkan bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih adil, tepat sasaran, dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
1: Sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shhh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan dapur-dapur MBG kini sudah diperbolehkan melakukan pengadaan susu setelah sebelumnya sempat dihentikan. Menariknya, BGN menetapkan bahwa 80% pasokan susu segar untuk program ini harus berasal dari peternak lokal. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan permintaan susu sekaligus membuka peluang usaha bagi peternak sapi perah dalam negeri. BGN juga tengah menyiapkan sistem pembelian bahan pangan secara daring agar dapur MBG dapat membeli langsung dari peternak maupun koperasi dengan harga yang lebih transparan. Pendengar, melalui kebijakan ini diharapkan program makan bergizi gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi para peternak lokal. Informasi ini jadi informasi penutup perjumpaan saya, Agnes, di Bengkulu siang ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan setelah ini akan ada rekan Nafla Naura menemani ruang dengar Anda. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan, dan selamat sore.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

0: Diriwayatkan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan senang sekali Nafla bisa kembali menyapa Anda dan menemani Anda di Bengkulu sore ini edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dan seperti biasa juga Nafla akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga dengan sejumlah informasi menarik mulai dari perkembangan terbaru di Bengkulu, informasi nasional, dan juga berbagai hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya nggak hanya informasi pendengar, karena di sela-sela kebersamaan kita nanti juga sudah ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas sore Anda. Dan juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama Warta Belajar Sumba. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.

Pendengar, kita beralih ke informasi harga emas. Jadi bagi Anda yang rutin memantau pergerakan harga logam mulia, jadi ada kabar terbaru dari emas Antam hari ini. Jadi pada perdagangan Rabu 14 Oktober 2026, harga emas Antam pendengar tercatat tidak mengalami perubahan atau stagnan setelah sebelumnya turun sebesar Rp20.000 per gram pada perdagangan Selasa kemarin. Nah, berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram masih berada di angka Rp2.574.000. Sementara itu untuk ukuran setengah gram dijual seharga Rp1.337.000. Kemudian pendengar, ukuran 2 gram berada di angka Rp5.088.000 dan ukuran 5 gram mencapai Rp12.645.000. Nah, pendengar, harga emas memang bisa berubah mengikuti kondisi pasar. Karena itu bagi Anda yang berencana membeli emas untuk investasi, ada baiknya memantau perkembangan harga terlebih dahulu. Jadi selain mempertimbangkan harga beli, jangan lupa juga untuk memperhatikan harga jual kembali atau buyback, agar keputusan investasi juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Pendengar, masih seputar informasi keuangan. Kalau sebelumnya kita membahas harga emas Antam, kali ini ada informasi mengenai perkembangan investasi digital yang juga perlu kita pahami. Pernah nggak sih dengar istilah tokenisasi aset? Nah, sederhananya pendengar, ini tuh merupakan proses mengubah representasi kepemilikan atau hak ekonomi atas aset nyata seperti emas maupun properti ke dalam bentuk token digital. Nah, teknologi ini dinilai berpotensi membuat transaksi lebih efisien dan juga membuka akses investasi maupun pembiayaan yang lebih luas. Namun pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan bahwa perkembangan investasi digital juga harus diimbangi dengan pemahaman terhadap resikonya. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, Adi Budiarso, mengingatkan generasi muda, khususnya mahasiswa juga, agar tidak terburu-buru mengambil keputusan investasi hanya karena lagi ramai diperbincangkan. Apalagi kalau sampai tergoda karena FOMO atau takut ketinggalan tren. Nah, OJK juga mengajak masyarakat untuk menerapkan prinsip legal dan logis, artinya pastikan produk dan penyelenggaraannya memiliki legalitas yang jelas, serta jangan mudah percaya pada tawaran keuntungan yang terlalu tinggi atau tidak masuk akal. Jadi pendengar, sebelum berinvestasi, coba luangin waktu dulu untuk cari informasinya, pemahami resikonya, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Karena mengikuti perkembangan teknologi itu penting, tapi mengambil keputusan dengan bijak tentu jauh lebih penting. Dan selain ini, pendengar, akan aku putarkan lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Maksudnya kita melakukan pengecekan terhadap produk itu.

BPOM Palembang terus memperketat pengawasan keamanan pangan dan obat termasuk penggunaan antibiotik sesuai aturan pakai guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan penggunaan obat yang tidak tepat. YLKI Jambi menyoroti pengawasan makanan mie instan impor yang gunakan bahasa asing dalam kemasannya. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya, Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, YLKI Jambi soroti pengawasan makanan mie instan impor yang gunakan bahasa asing dalam kemasannya. Laporan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Jambi menyoroti peredaran mie instan kemasan dari luar negeri yang menggunakan bahasa asing pada kemasannya. Hal ini menjadi perhatian terkait keterbukaan informasi kandungan produk serta kepastian kehalalannya bagi konsumen di Indonesia. Birohukum YLKI Jambi Cipta Chandra mengatakan, konsumen perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai komposisi dan keamanan produk sebelum mengkonsumsinya. Terlebih, produk yang menggunakan bahasa asing dapat menyulitkan masyarakat dalam memahami kandungan yang terdapat di dalamnya. Menurutnya, produk pangan yang ada di pasaran Indonesia perlu memenuhi ketentuan pelabelan yang berlaku, termasuk ketentuan penggunaan bahasa Indonesia, serta persyaratan keamanan pangan dan informasi kehalalan sesuai aturan yang berlaku.
2: Agak selektif terhadap hal itu, karena kita kan orang-orang kita di Indonesia kan banyak pertamanya pasti nggak ngerti apapun itu, yang penting mereka cuma melihat kemasan, kemasan ini bagus dan segala macam diambil. Nah, kita belum tahu apakah di situ memang apakah halal atau tidak, atau halalnya itu memang dibuat-buat. Halal itu kita juga nggak tahu. Nah, paling tidak dari BPOM secara berkala melakukan pemantauan
1: kepada
2: hal itu.
1: YLKI Jambi menilai kejelasan informasi pada kemasan menjadi bagian penting dalam perlindungan hak konsumen agar dapat memilih produk secara aman dan tepat. Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti sebelum membeli mie instan impor, terutama dengan memeriksa informasi komposisi, izin edar, serta keterangan halal yang dapat diverifikasi. Pengawasan dari instansi terkait diharapkan dapat memastikan produk pangan impor yang beredar di pasaran telah memenuhi ketentuan dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Bayu Satria dengan pengawas farmasi dan makanan Balai POM Tulang Bawang, Nurul Isnani, terkait dengan penemuan belasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berikut laporan selengkapnya.

0: benar, saat ini saya sudah terhubung dengan pengawas farmasi dan makanan Balai POM Tulang Bawang, Nurul Isnani. Baik, Mbak Nurul, bisa dijelaskan terkait hasil pengawasan BPOM tahun 2026 yang mencatat belasan kosmetik mengandung bahan berbahaya dan dilarang edar.
1: Ya, jadi jelas, jadi Badan POM sendiri, Badan POM Pusat RI memang menemukan kembali, karena sebelumnya kan sudah memang ada beberapa surat edaran, jadi temukan kembali 14 kosmetik yang memang mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang setelah dilakukan pengujian produk ini, terlepas dari apakah ini dari pengaduan maupun sampling, produk sampel atau produk sampling oleh Badan POM, dilakukan pengujian dan ditemukan adanya bahan berbahaya dan bahan dilarang yang tidak sesuai. Di mana awalnya mereka mengajukan dengan kesesuaian bahan, namun ternyata ada bahan-bahan yang tidak sesuai gitu mas, seperti awal pendaftaran.
0: Dan bahan berbahaya seperti apa yang terkandung dalam kosmetik tersebut, dan apa dampaknya jika digunakan masyarakat dalam jangka waktu lama?
1: Seperti ini, mengandung asam retinol, hidroquinon, ada beberapa yang mengandung hidroquinon, terus mengandung pewarna merah. Ini ada pengandungan merkuri juga, yang mungkin sudah umum kita tahu kalau pengandungan hidroquinon dan merkuri yang berlebihan ya mas ya, itu pasti berdampak pada kulit. Jadi salah satu dampak panjangnya adalah menyebabkan kanker kulit gitu mas, secara tidak langsung. Ya, lalu untuk yang pewarna merah pun kurang lebih sama nih, biasanya digunakan yang produk-produk yang ada warna merahnya, seperti Kotex. Ini ditemukan Kotex, bahkan ada juga yang ditambahkan di lipstik sebelum-sebelumnya. Nah, itu ya itu berdampak, sangat berdampak pada kesehatan kulit juga, apalagi dipakai di bibir ya mas, itu berdampak juga untuk kesehatan bibir. Mungkin dampak pendeknya yang terlihat adalah jadi kering, jadi mudah sekering, jadi banyak sakit gitu mas, dan jadi kusam lama-lama ya, bisa juga kanker kulit atau area kanker yang berada di area mulut gitu mas.
0: Dan kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari dampak buruk penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut?
1: Mungkin untuk masyarakat, pastikan sebelum membeli, yang selalu sering kita tanamkan ya mas, pedomannya adalah selalu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa produk sebelum dibeli. Khususnya untuk kosmetik, dipastikan lagi memang terdaftar di Badan POM produknya. Kalau tidak terdaftar atau ada keraguan, silakan bisa hubungi kami atau hubungi Badan POM terdekat, khususnya mungkin kami, Balai POM di Tulang Bawang, atau kalau di Lampung ada Balai Besar POM di Bandar Lampung. Silakan bisa hubungi apakah produk yang dicurigai atau produk yang ingin dipakai sesuai atau aman, seperti itu mas. Dan ya, karena tidak menutup kemungkinan yang terdaftar pun bisa saja ternyata ada masalah gitu ya mas ya, bisa jadi tidak aman juga. Jadi tetap pastikan keamanannya, salah satunya dengan ceklik terlebih dahulu.
0: Baik, terima kasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama mas.
0: Mendengar demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: pengawasan obat dan kosmetik di Bengkulu tuh masih perlu ditingkatkan ya. Soalnya sekarang banyak obat dan kosmetik yang dijual secara online maupun di toko nih kan. Kita sebagai mahasiswa tuh harus lebih hati-hati saat membeli. Jangan cuma tergiur harganya murah dan hasilnya tuh cepat. Harapan saya nih ya, kedepannya tuh pihak terkait tuh lebih sering melakukan pencegahan atau memberikan informasi kepada masyarakat supaya kita tahu produk mana yang aman dan tidak berbahaya dengan kesehatan. Kan sekarang tuh banyak nih mengenai kosmetik nih kan banyak yang abal-abal kayak gitu kan.
1: Saya Herka, saya sebagai mahasiswa, tanggapan saya mengenai obat dan kosmetik, untuk sekarang kita harus lebih berhati-hati kalau ingin membeli kosmetik, karena masih ada produk yang dijual tanpa izin yang jelas. Jangan hanya tergiur harga murah atau kemasannya yang menarik, kita juga harus memperhatikan dan melihat izin BPOM dan kandungannya terlebih dahulu.
2: Kalau menurut saya pribadi ya, terkait pengawasan kosmetik di Bengkulu itu masih perlu ditingkatkan. Karena produk yang tidak aman itu masih mudah ditemukan dan beredar luas di lingkungan masyarakat kita pada saat ini. Terus juga dari BPOM-nya ya, perlu lebih rutin melakukan pengawasan dan penindakan. Dan yang paling penting itu yakni mengedukasi masyarakat kita agar lebih bijak dalam memilih kosmetik yang aman dan memiliki izin edar.
3: Saya Bunga Ramadhani, mahasiswa dari UIN PAS. Menurut saya pengawasan kosmetik dan makanan itu sangat penting karena keduanya itu digunakan setiap hari oleh saya dan masyarakat lainnya. Jangan sampai ada produk yang mengandung bahan berbahaya tapi masih bebas terjual, terutama yang lagi banyak digemari oleh masyarakat. Jadi BPOM harus lebih teliti dalam pengawas produk yang beredar. Sebagai masyarakat juga saya lebih harus berhati-hati sebelum membeli sih, jangan tergiur dengan harga murah atau hasil yang dijanjikan, tapi pastikan juga produk tersebut aman digunakan dan dikonsumsi.
4: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: BPOM Palembang terus memperketat pengawasan keamanan pangan dan obat termasuk penggunaan antibiotik sesuai aturan pakai guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan penggunaan obat yang tidak tepat. Berikut laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Palembang terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dan penggunaan obat termasuk antibiotik sesuai aturan pakai. Pengawasan produk pangan dilakukan melalui pemeriksaan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa. Selain itu, petugas melakukan pengujian untuk mendeteksi bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rodamin B guna memastikan produk yang beredar aman bagi masyarakat. Ketua Tim Fungsi Informasi dan Komunikasi BB POM Palembang, Sri Arini, mengatakan pengawasan rutin disertai edukasi kepada pedagang untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan produk.
2: Biasanya kita melakukan pengecekan terhadap produk itu, yang pertama kita lakukan terhadap checklist ya. Jadi cek kemasan, kemasannya harus dipastikan kemasannya masih bagus, kemudian cek label, cek izin edar, kemudian cek tanggal kadaluarsa. Nah, yang kedua, kita lakukan pengujian terhadap bahan-bahan berbahaya tadi.
1: BB POM Palembang menghimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli dan mengkonsumsi produk pangan maupun obat. Masyarakat diminta menerapkan prinsip cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum memilih produk. Khusus penggunaan antibiotik, masyarakat diingatkan untuk menggunakan sesuai resep dan petunjuk tenaga kesehatan, serta tidak mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan. Pengawasan yang berkelanjutan, edukasi, dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keamanan pangan dan penggunaan obat yang tepat. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Tentang 2026 resmi dibuka, sediakan 291 lowongan kerja. Berikut laporan Ahmad Dwi Cahyo.
1: Job fair ini kan memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik juga mereka yang tamat SMK.
2: Bursa kerja atau job fair yang digelar pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kota Pangkal Pinang resmi dibuka. Kegiatannya berlangsung selama 2 hari, 14 sampai 15 Oktober 2026. Di Aula ISB Atmaluhur Pangkal Pinang dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin mengatakan job fair memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan sekaligus memahami kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Saparudin menjelaskan kebutuhan tenaga kerja dari setiap perusahaan berbeda-beda, bahkan ada perusahaan yang membutuhkan hingga 40 pekerja.
1: Job fair ini kan memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik juga mereka yang tamat SMK ya, untuk bisa berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan di tempat ini ya. Karena ya, kalau dia nyari satu-satu kan banyak juga tuh
2: peluang kerja juga tersedia dari berbagai sektor, diantaranya perhotelan, pendidikan, perusahaan pelayaran, dan lainnya. Menurutnya, keberadaan job fair ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi para pencari kerja, sehingga peluang memperoleh pekerjaan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang, Amra Sakti, menyebutkan terdapat 46 jabatan dengan total 291 lowongan kerja yang disediakan oleh 18 perusahaan. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari perusahaan yang mengajukan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Amra, langkah seleksi ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa job fair hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa memberikan peluang kerja yang nyata bagi pencari kerja. Pihaknya ingin memastikan bahwa lowongan kerja yang diumumkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kesempatan kerja yang tersedia.
3: Sebenarnya kami job fair tahun ini itu lebih mengedepankan kualitas. Ya, daripada kuantitas, kami mengedepankan kualitas. Artinya sebenarnya perusahaan yang menerima ini lebih dari itu. Tapi kami seleksi, Pak. Kita seleksi untuk perusahaan, kami seleksi karena kan kami ingin menghilangkan kesan formalitas yang selama ini muncul. Nah, jadi kami lakukan seleksi terhadap perusahaan ikut dan menyeleksi lowongan yang akan diterima.
2: Amra mengungkapkan pada tahap pendaftaran terdapat hampir 25 perusahaan yang mengajukan diri untuk berpartisipasi. Namun setelah dilakukan proses seleksi, Disnaker Kota Pangkal Pinang memutuskan menerima 18 perusahaan. Melalui penyelenggaraan job fair ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan yang lebih terarah, serta memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Mendengar sikapi aduan masyarakat DPRD Sungai Penuh, sidak ke SPBU. Mendengar sikapi aduan masyarakat DPRD Sungai Penuh, sidak ke SPBU. Cek kelayakan BBM jenis Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman RRI.
1: Sampel bahan bakar minyak jenis Pertalite menggunakan alat pemeriksaan yang tersedia di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan juga kualitas bahan bakar yang dipasarkan kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti keluhan konsumen yang sebelumnya melaporkan adanya gangguan kendaraan mereka setelah mengisi Pertalite. Pemeriksaan di SPBU Pelayan Raya ini menjadi langkah awal DPRD bersama pihak terkait untuk menelusuri persoalan tersebut. Dalam sidak yang dilakukan SPBU Pelayan Raya tidak ditemukan adanya masalah. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Tri Randa mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat yang tersedia di SPBU Pelayan Raya, sejauh ini belum ditemukan adanya persoalan pada sampel Pertalite yang diperiksa. Namun DPRD akan terus memastikan bahwa BBM yang beredar di tengah masyarakat merupakan BBM yang sesuai standar tanpa adanya campuran lain.
2: Mutu dari jenis BBM Pertalite, dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi, dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun mungkin sampel tersebut juga sudah terkontaminasi yang sudah diberikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami ke depan, dan sudah kita cek di sampelnya milik SPBU di Pelayan Raya, Bu ya. Sejauh ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah.
1: Sebelumnya DPRD Sungai Penuh mendapatkan aduan dari masyarakat yang menemukan adanya BBM jenis Pertalite yang sudah tercampur, sehingga DPRD Kota Sungai Penuh merasa perlu untuk menindaklanjuti aduan tersebut, mengingat BBM merupakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Penguasaan DPRD diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar yang sesuai dengan standar dan juga kualitas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Kominfo Kabupaten Kaur masih ada 8 desa yang alami blank spot internet. Hal ini disebabkan oleh faktor demografi desa. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan hasil koordinasi dari Dinas Kominfo dan Telkomsel, masih ada 8 desa di Kabupaten Kaur yang belum bisa menikmati jaringan internet. Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, Ri Gunawanto, mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap jarak desa yang belum memiliki internet dengan tower Telkomsel terdekat. Lalu pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap jarak desa yang belum memiliki internet dengan tower Telkomsel terdekat.

0: upaya membuka akses informasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan masyarakat desa. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dan penyedia layanan telekomunikasi dapat melakukan pendataan serta pemetaan terhadap wilayah yang masih mengalami blank spot. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur jaringan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, Ikatan Apoteker Indonesia IAI Cabang Waikanan mengimbau masyarakat untuk menyimpan obat sesuai petunjuk agar kualitas dan kandungannya tetap terjaga. Selain itu, warga juga diingatkan untuk membuang obat kadaluarsa dengan benar guna mencegah penyalahgunaan serta merusak lingkungan. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan mengingatkan masyarakat menyimpan obat sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta memperhatikan cara membuang obat kadaluarsa agar tidak disalahgunakan. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan tidak semua obat perlu disimpan dalam lemari pendingin. Menurutnya, penyimpanan pada suhu dingin tanpa petunjuk dapat memengaruhi zat atau kandungan tertentu dalam obat. Obat juga harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak, terutama obat sirup yang memiliki rasa manis. Dirinya menambahkan sediaan salep dan tetes mata sebaiknya tidak digunakan setelah 1 bulan sejak kemasan dibuka.
2: Untuk menyimpan obat, ini masyarakat harus tahu bahwa tidak semua obat itu harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin, berbeda dengan makanan. Karena biasanya nih masyarakat semua dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas gitu. Tapi untuk obat justru ini baik sirup maupun tablet itu penyimpanannya di suhu ruangan. Karena kalau disimpan di suhu dingin atau lemari pendingin itu justru akan bisa merusak zat atau kandungan yang ada di dalam obat. Kemudian yang penyimpanannya harus jauh dari jangkauan anak-anak. Karena beberapa obat terutama yang sirup ini kan ada rasa manisnya. Nah, takutnya anak-anak ini belum tahu bahwa itu obat. Jadi takutnya nanti mereka gunakannya sendiri. Untuk sediaan salep, kemudian tetes mata, itu hanya bisa disimpan 1 bulan setelah kemasannya dibuka. Jadi jangan disimpan terlalu lama.
1: Lebih lanjutnya, untuk obat kadaluarsa, tablet perlu dihancurkan sebelum dibuang agar tidak disalahgunakan pihak lain. Sementara itu, obat sirup perlu diencerkan dengan air sebelum isinya dibuang dan botolnya dipisahkan. Dia juga mengingatkan masyarakat tidak membuang antibiotik melalui saluran toilet karena dapat berdampak terhadap mikroba lingkungan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional BGN Dr. Lili Hamilia mengapresiasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Berikut laporan Septria Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Hanya satu di wilayah Belitung Timur ini yang di-launching. Jadi ini harus kami datangi. Dan ini luar biasa.
2: Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional BGN Dr. Lili Hamilia mengapresiasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Lili mengatakan hasil peninjauan menunjukkan sarana dan prasarana SPPG Desa Mekarjaya telah memenuhi sejumlah ketentuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ia menjelaskan kesiapan tersebut mencakup instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, administrasi serta fasilitas asrama bagi kepala SPPG, pengawas gizi dan juga pengawas keuangan. Menurut Lili, kesiapan fasilitas perlu diikuti pelaksanaan pelayanannya sesuai dengan standar kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat dan keberlanjutan layanan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Dan hasil peninjauannya juga artinya di atas rata-rata lah. Intinya adalah sarana-prasarana sudah semuanya, termasuk IPAL juga sudah bagus, termasuk juga untuk administrasinya juga sudah, tadi saya lihat juga sudah bagus gitu ya. Termasuk juga untuk teman-teman asrama yang disiapkan untuk para kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan gitu ya, sudah disediakan. Jadi sesuai dengan sarana-prasarana yang memang di dalam petunjuk teknis pedoman untuk pelaksanaan MBG khususnya dilaksanakan oleh SPPG ini sudah terrealisasi gitu ya, tinggal nanti pelaksanaannya aja.
2: Sekarang keberhasilan program makan bergizi gratis membutuhkan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan program juga memerlukan proses serta komitmen bersama agar pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain memenuhi kebutuhan gizi, keberadaan SPPG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta pemasok pangan lokal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam acara Warta Belajar Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih waktu ganti tabung gas LPG di rumah tiba-tiba kecium bau yang menyengat yang membuat kita tuh langsung khawatir ada kebocoran? Nah, ternyata pendengar, ada fakta menarik di balik bau bau khas gas LPG ini. Jadi tahu nggak sih, gas LPG ini sebenarnya tuh nggak memiliki bau secara alami. Jadi gas yang umumnya terdiri dari propana dan butana ini sengaja diberi zat pembau agar kebocoran lebih mudah dikenali. Nah, salah satu zat yang digunakan bernama etil merkaptan. Jadi senyawa ini tuh punya aroma yang tajam, bahkan juga sering digambarkan seperti bau telur busuk. Jadi pendengar, bau menyengat yang selama ini kita kenal ternyata memang sengaja ditambahin sebagai tanda peringatan kalau terjadi kebocoran gas. Nah, tapi perlu diingat, jangan hanya mengandalkan penciuman untuk memastikan tabung gas aman. Jadi kalau cium bau gas yang mencurigakan, hindari menyalakan api atau mengoperasikan saklar listrik. Nah, jika aman, tutup katup tabung dan juga buka pintu serta jendela agar udara juga bisa mengalir. Hal ini tuh kayak menarik banget ya pendengar, ternyata bau yang selama ini kita anggap mengganggu tuh justru memiliki fungsi penting untuk membantu menjaga keselamatan kita di rumah. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar pesan berantai di WhatsApp yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Dan pesan tersebut juga menyertakan tautan untuk pengisian sensus. Dan faktanya, pendengar, informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. BPS menegaskan bahwa pihaknya tidak menyelenggarakan sensus dengan nama tersebut. Dan memang ada survei resmi BPS yang disebarkan melalui SMS, salah satunya survei digital wisatawan Nusantara untuk mengumpulkan informasi perjalanan wisata masyarakat. Namun tautan survei resmi tersebut menggunakan alamat yang diawali s.bps.go.id. Jadi pendengar, jangan langsung percaya pada pesan yang mengatasnamakan lembaga pemerintah. Jadi selalu periksa sumber dan alamat tautannya sebelum memberikan informasi pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Weh, sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gua sip. Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
4: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bengkulu itu punya banyak potensi wisata yang menarik. Namun untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara, ternyata masih ada satu kendala yang perlu menjadi perhatian, yaitu akses penerbangan internasional. Nah, hal ini disampaikan Zaha Izrin Zahari, perwakilan Malaysia Chamber of Commerce Indonesia dalam forum Brief 2026 yang berlangsung di Bengkulu pada Senin 12 Oktober lalu. Nah, menurutnya pendengar, pembukaan penerbangan langsung dari Bengkulu menuju Kuala Lumpur, Malaysia bisa menjadi salah satu peluang untuk memperluas pasar pariwisata daerah. Apalagi konektivitas tersebut juga berpotensi memudahkan wisatawan dari negara lain seperti Singapura dan Thailand untuk berkunjung ke Bengkulu. Nah, pendengar, akses penerbangan ini tuh bukan hanya penting bagi wisatawan aja, tapi juga jadi pertimbangan investor yang ingin mengembangkan usaha di sektor pariwisata. Karena pendengar, kemudahan transportasi juga dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan dan juga peluang keuntungan dari investasi. Walaupun begitu, pembukaan rute internasional tentu masih membutuhkan kajian juga, mulai dari potensi penumpang, kesiapan bandara, dan juga kerjasama dengan maskapai penerbangan. Dan harapannya juga jika konektivitas ini Bengkulu semakin baik, sektor pariwisata juga bisa terus berkembang dan juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal. Jadi dari perhotelan, kuliner, transportasi, dan juga UMKM. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali.

0: Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

sesungguhnya. Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Indonesia ternyata memiliki potensi benih lobster yang sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai sekitar 500 juta ekor setiap tahunnya. Namun pendengar, pemerintah menegaskan bahwa ekspor benih-bening lobster tidak akan dibuka kembali, meskipun permintaan dari luar negeri juga masih cukup menjanjikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kebijakan ini saat peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih-Bening Lobster di Jakarta pada Senin 12 Oktober lalu. Nah, pendengar, alasannya karena pemerintah tuh pengen benih lobster ini dibesarkan terlebih dahulu di Indonesia sehingga nilai ekonominya juga bisa lebih tinggi dan manfaatnya juga dirasakan oleh pembudidaya serta masyarakat pesisir. Nah, meski ekspor benih lobster tidak diperbolehkan, bukan berarti seluruh ekspor lobster dihentikan. Dan pemerintah juga tetap membuka peluang ekspor lobster ini hasil budidaya dengan berat minimal 50 gram selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, pendengar, pengawasan dan penegakan hukum juga diperkuat untuk memberantas praktik penyelundupan benih lobster, yang harapannya kekayaan laut Indonesia tidak hanya menjadi komoditas yang dijual ke luar negeri, tapi juga mampu menciptakan peluang usaha, meningkatkan pendapatan pembudidaya, dan juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih nemuin data dari dua instansi pemerintah yang ternyata berbeda padahal membahas hal yang sama? Nah, perbedaan data seperti inilah pendengar yang ingin diminimalkan melalui program Satu Data Indonesia. Jadi pemerintah Kota Bengkulu menggelar rapat penguatan Satu Data Indonesia tingkat kota tahun 2026 pada Rabu 14 Oktober 2026. Nah, kegiatan ini tuh bertujuan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah agar data yang dimiliki pemerintah lebih akurat, lengkap, konsisten, dan juga bisa digunakan bersama. Asisten Satu Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu, Alek Periansyah, menjelaskan pendengar bahwa Satu Data Indonesia tuh bukan sekedar mengumpulkan informasi, tapi juga memastikan data tersebut dapat menjadi dasar dalam pengambil kebijakan. Nah, kenapa ini penting pendengar? Karena data yang tepat akan membantu pemerintah untuk menentukan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, misalnya dalam merencanakan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, dan juga program bantuan, pemerintah tuh membutuhkan informasi yang dapat dipercaya agar pelaksanaannya justru tepat sasaran. Nah, melalui penguatan ini, pemerintah Kota Bengkulu juga berharap seluruh perangkat daerah tuh semakin terkoordinasi sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga bisa berjalan lebih efektif dan juga manfaatnya benar-benar dirasain masyarakat. Dan pendengar, kami informasikan juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 204.

0: 44 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
1: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
2: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
1: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
2: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
3: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga dapat memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
2: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
5: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi, Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
4: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
6: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
5: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
7: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
8: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
9: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
8: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
10: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
11: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
12: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
11: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
10: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
10: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
14: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
15: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
16: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
15: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
14: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
16: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
14: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
17: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
17: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
18: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
17: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Ya. Kan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Ya, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas. Ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
18: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
17: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
18: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
20: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis. Mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo kuat juga sih.
19: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yayan, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yayan menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
21: Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
19: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan baru saja kita simak bersama juga warta berita dari Pro 3 RRI. Nah, sekarang kita kembali lagi bersama Nafla yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Dan juga ada informasi terkait penggunaan bagi Anda yang sehari-hari menggunakan sepeda motor. Jadi ada himbauan dari Polresta Bengkulu yang perlu diperhatiin nih, pendengar, terutama soal keamanan kendaraan saat diparkir. Nah, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap risiko pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Nah, salah satu langkah pencegahan yang dianjurkan, pendengar, adalah menggunakan kunci pengaman tambahan dan juga memilih tempat parkir yang aman dan memastikan kendaraan tetap dalam pengawasan. Nah, apalagi pendengar, pencurian kendaraan ini bisa terjadi di berbagai lokasi, termasuk halaman rumah, tempat kos, maupun tempat umum. Nah, sebelumnya Polresta Bengkulu juga berhasil mengamankan seorang pria berinisial TH di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang berdasarkan pemeriksaan awal mengaku terlibat dalam pencurian sepeda motor di 7 lokasi wilayah hukum Polresta Bengkulu. Nah, saat ini polisi juga masih mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dan selain ini juga menjaga kendaraan masing-masing, masyarakat juga diimbau segera melapor kepada kepolisian apabila melihat aktivitas mencurigakan. Karena pendengar, keamanan lingkungan tentu membutuhkan kewaspadaan dan juga kepedulian kita bersama.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Pendengar, sebelum kita mengakhiri kebersamaan hari ini, ada satu lagi informasi yang perlu diketahui, terutama bagi Anda yang memiliki kewajiban pembayaran pajak. Jadi pemerintah sekarang mengubah mekanisme pembayaran utang pajak pendengar melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026. Nah, pembayaran yang dilakukan wajib pajak akan lebih dulu digunakan untuk melunasi pokok utang, baru kemudian sanksi administratifnya. Nah, sebelumnya pendengar, pembayaran diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang dan sanksi. Jadi Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa perubahan ini pendengar memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya lebih cepat. Namun pendengar perlu dipahami juga bahwa aturan ini bukan berarti ada pemutihan pajak, jadi pokok utang tetap wajib dilunasi, sementara pengurangan atau penghapusan sanksi hanya dapat diberikan jika memenuhi persyaratan yang berlaku. Dan pemerintah juga berharap kebijakan ini juga dapat membantu wajib pajak, terutama pelaku UMKM, dalam mengelola keuangan sekaligus menyelesaikan tunggakan pajaknya. Nah, untuk informasi selengkapnya bisa juga mengakses laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id. Dan informasi ini juga sekaligus menutup rangkaian informasi yang Nafla bagikan dari sore tadi. Terima kasih pendengar sudah menemani kebersamaan kami, dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan juga bermanfaat bagi Anda. Dan kami informasikan juga nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dalam siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan malam ini pendengar akan hadir Lis Mainawati dan Ozi Syaputra bersama hostnya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan Nafa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu kembali.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: channel informasi dan inspirasi.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda, wik wik. Dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: semen kembali. Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Masnya sama dua penyanyi legend
0: fresh, yang gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Ya. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca lo.
1: Oh iya. Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya, fresh banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian banget gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Soalnya ini cita-cita saya udah lama,
1: cita-citaku
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu ya enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, lewat
2: oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora. Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong.
2: Ya emang apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya.
1: Yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya Bang.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku nggak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan nggak pada suatu harinya.
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya Rudianto ya, itu Emerald Bell ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas.
3: Oas pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83
1: lama.
2: Ya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Oh, gitu. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
1: loh, jadi yang lama itu nggak restoran iya, berkembang.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan,
1: oh, iya,
2: luar bintangnya
1: betul,
2: beliau kan
0: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus, aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, iya, kayak iya, sama iya, sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku pada
1: takkan berubah.
2: Oke, my faves banget itu.
1: Terus, terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen ya, banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi kan Bang Oas tadi nyebut nama iya, Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul banget. Disebut, saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan, mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius?
2: Jelang
1: serius
2: subuh baru pulang ya.
0: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama
1: ya,
2: akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
0: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
0: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya, di pentung.
1: Di pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay, kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
0: Oke.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
0: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Oh, masya Allah. Betul, setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
0: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Memang suaranya setuju.
3: Bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih, lu tahu nggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh mampus deh, gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan Kodelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
3: Nah,
2: udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
0: Emang iso.
1: Nah, Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkok gue salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: ngomong. Gue bilang gitu, malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: ya. Kiamat ya, gitu ceritanya.
0: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu semangat.
0: Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dan Mbak Liz.
0: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
1: langsung
4: kenal dan salam sehat selalu ya.
0: Salam amin kenal kembali.
1: Salam kenal
0: lagi. Dengan senang hati.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu
0: okay,
4: ya.
0: Oke,
1: ditampung ya pertanyaannya Pak.
0: Mohon itu aja
4: penjelasannya. Salam-salam boleh Mas.
0: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April, Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Bang Leman ya, juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Siap, langsung.
5: Pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
0: Oke, okay, silakan langsung.
5: Bidan Luis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
0: Iya.
5: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
0: Masa bodoh. Lagu
3: sendiri. Itu aja sempat kaget.
2: Ya. Mau marah masa bodoh.
5: Itu yang seberapa?
0: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
0: Iya. Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, ya. Kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
0: Siap, terima kasih ya.
3: Diundang, harus ada undangan dong.
0: Mohon doa. Tiga orang.
5: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, punya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Bidan Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
6: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini? Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Cewek kayaknya.
0: Cewek kayaknya tak. Halo. Ya, ya dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
3: Ini Ayu.
0: Oh, Ayu.
3: Ayu. Ayu.
0: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
3: Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
6: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
3: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, di titisan orang masyarakat.
2: Iya betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
0: Oke.
6: Okay. Originalnya itu yang lagunya.
2: Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan
3: ikon
2: banget ya.
3: Sudah ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya mau nanya sama Bang Oji, nggak meninggal lagi ya, belum lagi gitu ya.
0: Oke, okay, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
3: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
3: Lis Menawati.
6: Lis. Ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Bang Oji, tetap sukses. Saya harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya. Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Bapak Indonesia. Selamat datang Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
6: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
0: Sama-sama Ayu.
3: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
0: Ah, nonton? Hah?
3: Halo Ica.
0: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
3: Langsung keputus.
0: Oke, okay. Coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam Om dan Tante.
0: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
8: Sama Elsa Maria kembali lagi.
3: Oh iya, Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
8: Bintang tamunya siapa Om?
3: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
3: Silakan Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
3: Betul.
0: Betul.
8: Ya, ya. yang sama Ria memang nggak bisa melihat tapi pernah mendengar. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
0: Liz. Liz, silakan apa pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
0: Okay,
8: buat tanya sama Om.
0: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
0: Oke. Siap.
8: Dan boleh kirim-kirim.
0: Boleh. Silakan tiga orang ya Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
0: Amin.
8: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
0: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
3: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
0: Terima kasih Elsa.
8: Untuk semua pendengar.
0: Oke.
8: Okay. Ya, RRI di seluruh Indonesia.
0: Oke, okay, siap.
8: RRI sekali di udara
0: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
0: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
3: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
9: Selamat malam
0: Bang Ozi dan Mbak Liz.
3: Minawati dan Bang Ozi.
9: Mbak Liz Minawati.
3: Ya.
9: Dan Bang Ozi, selamat malam.
0: Malam.
9: Baju hitam, Mbak Liz baju putih yang cantik.
3: Lagi nonton.
9: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Ozi.
0: Yeah.
9: Bang Ozi ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
3: Betul.
9: Sudah 5 dekade ataupun 50 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
0: Siap.
9: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya itu.
0: Siap.
9: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain
0: pop? Oke,
3: nanti dijawab
0: ya.
3: Silakan
0: tiga orang.
9: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudama Genda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
0: Oke, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
3: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
0: Jatanya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
3: Iya.
0: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad, apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
3: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat kan banyak saingan. Tapi kita harus mengupdatekan diri.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul Bang Oji, setuju
2: sekali. Dan kita
3: sekali.
2: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
3: Iya,
2: gitu.
3: Betul.
2: Nah, gitu kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupdatekan diri ya kan supaya enggak jadul.
3: Bisa mengupgrade.
0: Siap kalau begitu.
3: Ya, betul.
0: Kemudian Bidan Luis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita?
3: Salto.
0: Gimana silakan dijawab.
3: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah masih suara alto ya gitu. Nah, cuman kok
3: Mbak Liz berarti menyesuaikan ya?
2: Iya, Liz yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
3: Nah,
2: itu yang
3: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun
3: ya,
0: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga akhirnya terpenuhi ya Mbak Liz ya.
0: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
2: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
3: Wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetaplah horor ya.
3: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horor itu benar.
10: Ketawanya pun khas.
3: Aku dulu sempat takut loh. lihat semanis jembatan apa, oh, iya, takut gitu. Tuh dasarnya udah penakut, takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan ya, karakter,
0: sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya, sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
3: Silakan masing-masing Bang Uji dan
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya. Dari cuma kecil, ya? Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
0: Barengan.
2: Ya beda daerah aja.
3: Tapi tahunnya sama ya, Mas.
2: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, rilis dari Jawa Timur.
3: Oke, oke, oke.
2: Nah, terus gitu lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali alhamdulillah, tapi nggak laku. Mungkin karena masih gondrong kali ya.
3: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sama ya, Pak Hadi.
2: Iya benar.
3: HP Musik.
2: Nah, itu tahun 90-an.
3: Iya, 90-an. Iya, iya, iya, itu aku tahunnya lagu Sungguh. Kalau nggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau nggak salah satu album pernah di aransemen Mas Dwiki ya?
2: Pernah
3: sama HP record. Ih.
0: Oh iya.
3: Pernah ya Mas Oji ya.
0: Genrenya apa?
3: Lagu pop
0: ya.
3: Iya.
2: Duh. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
3: Udah melebur lah.
0: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh. Lebih dulu Mbak Lis. Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja. Cintanya Remaja. Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: dulu. Paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
0: Bang Lampung.
3: Ya.
0: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah. Kaya banget, udah.
3: Alhamdulillah
2: banget.
3: Ya, sukses, nah,
2: sekarang tinggal dalam usia
3: ya,
2: yang 64 tahun ini.
3: Wow, enggak
0: nyangka. Ya kan?
3: Enggak kelihatan kan ya, pemirsa.
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
3: Oke. Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
3: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, enggak bagi-bagi.
2: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi sih enggak makan.
3: Karena pasti tahu pasti dia di bawah makanan. Iya loh Mbak, luar biasa loh. Ya, kalau enak loh Mbak.
10: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
10: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya,
2: dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan orang-orang di DPR itu kan.
3: Jadi semangat.
2: Maka saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
3: Bu Ketum.
0: Oke.
3: Okay. Ya,
0: nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
3: Padahal ya
1: bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Oji juga.
3: Ini lah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita ngobrol lagi kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabah, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak, Putra.
0: Langsung ya dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh, gitu. Dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Manado. Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua sih?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado. Untuk pertanyaannya, untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Ntar, Bang Ozi.
2: Lambat saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi, jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
2: Okay,
5: jadi yang pertanyaannya
2: siap.
5: Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu
2: siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih. Tiga orang
1: boleh,
2: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
2: Terima kasih banyak. Iya dong. Mau
6: bicara bintang tamu langsung boleh?
1: Boleh silakan.
2: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan. Ya, Merpati.
2: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji,
2: ya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
2: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi. Keren banget.
2: Oh, terima
6: keren.
2: Kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji, apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: Mbak Ita juga. Aduh,
6: semua tuh.
2: Saya dari lahir juga begini suaranya.
6: Iya, benar. Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan, Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
2: Oke, okay. Gitu. Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
2: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, gitu. Si Toloy bocah sakti, benar. Ya, si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
2: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
2: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
2: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
2: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
2: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
2: Emang Udin.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
2: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Ica.
7: Kenapa? Bunyi jadi kumatiin deh.
2: Oh gitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya nih, Mbak.
2: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Dan itu nggak tahu nih Mbak, itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah nyanyi begitu lagi. Gitu.
2: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
2: Bang Oji Saputra.
1: Bang Oji Saputra.
7: Aku juga suka, kenapa itunya kok gak tumbuh-tumbuh ke rambutnya?
2: Kenapa kok? Ica.
1: Halo, gimana sih Ica ini?
2: Nanti Ica kok aku ditungguin ya.
1: Iya lo.
2: Siap. Nanti dijawab. Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
2: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita, juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
0: Terima kasih, Cak. Waalaikumsalam. Ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Pernawasan.
0: Halo, langsung dengan tentang kue.
1: Iya, kangen loh.
9: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
0: Siap, Mbak Har.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
9: Ya.
1: Langsung Mbak.
0: Langsung Mbak.
1: Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
0: Pertanyaan.
9: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
0: Saya.
9: Ke Ancol itu Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
9: Aduh,
1: nanti ditungguin sama si manis.
9: Bang Oji ya, ya. Sukses selalu.
0: Amin.
9: Bang Oji.
0: Makasih doanya.
9: Mbak Liz Minawati. Itu ya, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
0: Dapat berapa?
9: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ya, setuju.
9: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
9: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
9: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya,
9: apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
9: nge-host
1: bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
0: Kenapa?
1: Persaingan tadi Mas. Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
9: Antara,
1: iya Bang.
9: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu di mana sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
9: di main film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
9: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke. Okay.
9: Siap. Bisa berapa hari?
0: Siap. Gitu ya. Hitung ya Mbak Haryanti.
9: Kalau untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya.
0: Ya.
9: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluarga aku di Depok Sawangan, Pangkangan. Itu ya untuk
1: semuanya.
9: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
0: Silakan Teh Dinda.
10: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
0: Ismail. Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
10: Alhamdulillah panggil.
1: Alhamdulillah.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
10: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
0: Ya, selamat malam.
10: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya, jadi ke
1: betul.

0: terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
0: Tadi Tete dengar lagunya Mbak Liv itu yang irama Bosas, yeah. Bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman Bosas juga Kak Tete Dinda?
0: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
0: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan siap. Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi.
1: Yeah.
0: Untuk mohon tertarikkah dengan penyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
2: Oh, oke. Okay.
1: Okay, dengan Bosas.
2: Oh, Bosas ya.
0: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dan
3: amin, amin.
0: Sama-sama. Makin ketemu mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: ya. Terima kasih Teh.
0: Buat Mbak Ika juga di Semarang. Ya. Teh mau balas penyapaannya Bapak Ahmad Irwan okay. Tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
0: Begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah jawab sih sebenarnya.
3: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oh, oke oke.
1: Ini beda-beda
3: betul. Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: menyonya.
3: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masing. Ya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan
3: kekinian,
1: menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
0: yang kita harapkan.
3: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
3: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
2: Banyak banget.
3: Cuman kalau yang judul-judulnya ya yang ingat pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis tuh, ada 6 Si Manisnya.
2: Ya.
3: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari.
3: Iya.
1: Oh, okay, okay. Oh iya Indah Permatasari.
2: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
3: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
3: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh.
3: Itu penasaran banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara ini iya. Dan ke kamar mandi.
3: Kamar mandi itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan?
0: Enggak mau bayangin
1: mau.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
0: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
2: Siap. Kalau begitu. Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
3: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja nggak tuh udah puluhan ribu.
3: Iya,
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
3: Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Maka kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita
1: lah.
3: Prediksi kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
0: lanjut ya.
1: Iya, lanjut.
3: Kamu kapok enggak?
2: Lanjut.
3: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya, kok jadi lupa aku. Ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
3: lebih yang suka seneng ya,
2: nyanyi atau film?
3: Iya, nyanyi dong. Ya kan. Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh, begitu.

0: Sleeping itu kadang-kadang iya, mundur
1: oh, dibayangkan iya. Tabungan.
0: Dan capek, capek banget.
2: Kok oh, capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
0: Itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin gitu.
1: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
2: sekalian curhat di sini.
0: Betul, betul. Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
2: Ngalamin ya.
0: Oh, pernah.
1: Berapa kali main film?
0: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
0: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya ya. Dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Satu bulan ya.
0: Untuk take vokal, ya. Bikin musiknya, ya. Mixing, mastering, ya. Total ya, satu bulan.
3: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
2: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu
0: betul,
2: loh.
0: Betul,
2: nah, gitu.
0: Setuju.
2: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku nggak mau. Aku tuh nggak mau. Aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh nggak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
0: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi waduh.
2: Tadinya malu, jadi malu-maluin.
1: Oke.
0: Waduh, Bang Oci ini.
1: Makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oci kok gak tunggu-tunggu?
2: Oh iya dong, nanti kalau digontrol lagi nanti gak ada jobnya.
1: Nah.
2: Gak diusah lagi di RRI.
0: Justru dengan Bang Oci seperti ini nih, laris manis nih. Dari zaman dulu.
2: Iya, Masya Allah.
0: Salut loh aku sama Mas Oci. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja. Gak ada berubah sama
2: sekali. Podol sama Mbak Ita. Podol sama Mbak Ita.
3: Kan Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz gini aja.
0: Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
1: Iya. Lu aku ya gini aja loh.
0: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut, gak
1: siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
2: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku ya, yang
0: karakter
2: serampangan kayak gini.
0: Lebih cocok yang tadi Dunia
2: Belum Kiamat. Aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
0: Benar-benar. Sama Bang Osi, aku juga gak memaksakan diri dengan genre yang gak cocok.
2: Iya,
1: jadi kita gak jadi duet ini Mbak Liz.
2: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi keroncong
0: ya. Betul.
1: Siap. Nah ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
0: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
2: Kalau aku sih, maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
2: Kalau berdua tetap, aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa?
1: Ya. Okay.
2: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
1: Ida Royani gitu
2: ya kan?
0: Nah,
1: gitu. Siap. Aduh.
3: Berarti saya jadi, terus belajar kecentilan.
2: Iya.
0: Nanti suaminya balis wah kaget.
1: Kita terima dulu penelpon satu ini. Nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
4: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
0: Siapa
4: ini? Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Hey, Yohana. Gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
4: Iya.
1: Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
0: Main-main dong kesini, Yohana.
4: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpul semua caranya Tante.
0: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
4: Amin.
1: Siap.
4: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Umoji sama
0: Tante? Boleh dong.
1: Boleh dong. Justru harus nanya.
4: Oke, sebelum tanya Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat, jadi dulu Yohana masih bisa
2: menerawang
4: melihat Om Oji
3: waktu kecil dan saya ya udah ngeri nih
2: apa yang dilihat
1: maksudnya bisa nonton gitu ya, bisa nonton Om Oji.
4: Sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
3: Biasa ya Yohana. Ini Tante Liznya langsung merinding.
1: Dikira menerawang.
3: Kira menerawang kan rotor-rotor piye kan yo.
1: silakan, silakan.
4: Bersyukur sekarang bisa ngobrol. Alhamdulillah. Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke.
0: Gitu. Oke, siap.
4: Itu
1: siap
4: aja. Dan salamnya untuk Tante siapa? Ita.
0: Iya, sayang.
4: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Oke.
0: Terima kasih.
4: Yo. Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Soro Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik dari tim, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Kelar. Baik, memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok.
1: Benyamin. Yang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya,
2: karena film
1: biang kerok. Filmnya maksud telo.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang jawab kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Oke.
1: Langsung ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Coba malas. Siapa yang bisa madunya?
0: Bisa madu, bisa madu.
1: Satu ya.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: siapa?
0: Jangan
1: kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Yes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan Hujan dan Joni Cahyadi.
1: Pas ya, Balis enggak dapat pisang ya
0: udah. Dapat setengah.
2: Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Haji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo
0: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga Bang Ji saya minta. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Kelupis kok.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Lagunya tadi diputer loh.
2: Yang kumenar itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Oji pinter. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat
0: guys. aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: Apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen nih. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
3: judul ya. Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Sudahlah ya.
1: Sudah lah ya.
0: Jadi yang pisahnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Okay. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
1: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya. Oh,
2: penciptanya
0: Hamidan. Musik direkturnya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Oji, main loh, saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang kamu kita tuh.
0: Enggak bisa ya. Gak bisa semua jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Eh, Bang Oji loh. Oke, Mas di Senen ini karena Mas Toto melehek ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Okay. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Bungkus ya. Oke. Okay. Wah, ini kita udah ada yang
2: ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik,
2: alhamdulillah.
4: Oke,
1: okay. Iya Bu.
4: Bintang tamunya ya, saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
2: Siap, siap Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik.
4: Bapak siapa kan?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
5: Baik Ibu, terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya, ingat
4: lagi Ramadan.
1: Oke. Okay.
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih
4: semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik Kak.
1: Boleh silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Benjo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Wow. Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan setan roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak.
1: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan
1: di Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Ya?
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
1: Selamat malam.
6: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di lewat udara malam ini. Iya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
6: Ini di sana bintang tamunya Oji
1: ya, dengan Mbak Lis Megawati.
0: Betul.
6: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
6: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
6: Mengakter lagu Titik Tandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
6: Dunia belum kiamat ya. Moga-moga kalian sukses mengakter lagu itu.
2: Makasih doanya.
6: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Tandora?
0: Oke, motivasinya ya.
6: Iya. Jaga ya.
2: Iya,
6: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Ya,
6: selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati.
6: Fatmawati ya.
0: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
6: Untuk Perusatu Pekan Baru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Yudi, terima kasih
1: Ta. Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
7: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
7: karena memang cinta Oma untuk kita duanya gitu.
1: Silakan.
7: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
7: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
5: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
5: Iya betul, Oma juga sehat.
7: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
7: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani rajin.
7: Apa tidak lupa sih Oma, maklum lah udah.
2: Si manis si batan anjo.
1: Oke.
7: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
2: Siap.
7: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
0: Itu nih Oma ya.
7: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
7: Oh gitu. Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
7: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
2: Amin.
7: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong. Silakan, tiga ya.
1: Boleh Oma.
7: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
7: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
7: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
7: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh, terima kasih. Semangat terus Oma.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Ya, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana, Bali? Kayak mana kau rasa?
5: Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Solo. Oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah, model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
1: Kolaborasi
2: jadi,
1: yang...
2: jadi gini, saya membilangkan bahwa ini. Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap. Wah, jadi enggak sabar
3: benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah. Udah.
1: Oh, sudah ya?
2: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini? Oh,
2: cuman enggak belum enggak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya.
0: Malis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
3: Si Manis
1: di samping Mbak Lis. Okay. Ya.
2: Kok saya jadi si Manis? Nah, kan bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan?
1: Ya, gimana Bang Oji? Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi saat waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan lah itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya yang gitu, yang lihat saya tuh yang nggak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak
2: sutradara, ya itu makanya di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu ngeliat satu sampai gini
1: takut ya dia. Iya,
3: bener juga itu, bukan Bang Oji kan?
2: Nah itu kan. Nah itu saya nggak tahu tuh.
1: Ya. Aduh,
3: okay. Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini ya? Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri kita gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya nggak datang.
1: Jadi pemain film
3: nggak usah, nggak usah.
0: Biar dianya gak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Okay.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
3: Masih dong.
0: Ya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh. Nanggung hari udah akhirnya kugundulin sekali ya gitu.
1: Itu membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, bener.
1: Nah, tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: baik. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah, saya sangat mengagumi katanya. Mantap.
2: Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
2: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke.
1: Sampai
0: lanjut. Ini halo Ruang Rindu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Semoga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar gini, iya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Mas Bos
2: ya, ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti
1: lebih cepat
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap. Dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap. Amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, gak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Bang Oji, emang Mbak Lis masing-masing ada yang mau disampaikan untuk para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon diset begitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat
3: ya,
2: tolong ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat
2: mumpung kami punya single berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri
0: sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Siap,
3: dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu.
1: Rabu depan
0: ya.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi baru saja Anda simak Ruang Rindu dari program 1 Jakarta dan dirilai seluruh Pro1 se-Indonesia ya. Pertama Baita, Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail, ada Lismenawati dan Ozi Sabutra tadi ya. Pendengar, pukul 21:58 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu yang tentunya bisa menemani ruang Anda untuk malam hari ini. Pastikan Anda jari kemana-mana. Pendengar, tetap di Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Kanal Inspirasi dan Informasi.
0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda pernah kena DBD? Di luar sana ada banyak kabar ya yang beredar mengenai DBD. Salah satunya, orang yang sudah pernah terkena DBD tidak akan terinfeksi kembali. Nah, benar gak demikian? Dr. Anggra ini Alam SPAK, Spesialis Anak dan Ketua UKK Infeksi dan Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia, membantah informasi tersebut, pendengar. Menurut dia, masih mungkin orang yang pernah menderita DBD terinfeksi lagi. Bahkan DBD yang kedua itu bisa lebih parah. Ia pun mencontohkan dirinya yang sudah terkena DBD sebanyak 2 kali, pendengar. DBD terdiri dari 4 stereotype, dan jika seseorang terinfeksi DBD stereotype, stereotype 1, masih ada kemungkinan orang tersebut menderita stereotype lain, ya. Katanya dia udah 2 kali terinfeksi DBD, padahal dia dokter yang sehari-harinya menangani penyakit tropis termasuk DBD. Apalagi, maksudnya apabila terinfeksi DBD untuk kedua kalinya, virus akan menyerang sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan reaksi berlebihan, pendengar. Akibatnya, tubuh melemah untuk kedua kalinya. Virus akan menyerang sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, cuaca yang sangat panas bisa berdampak buruk bagi tubuh ya, misalnya dehidrasi hingga kehilangan kesadaran. Ini masih mengenai cuaca panas ya, pendengar. Ini dilansir dari Very Well Health, minum air adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk tetap terhidrasi di cuaca yang panas. Tapi ada beberapa hal lain juga yang bisa dilakukan, pendengar, untuk mencegah dampak buruk dari cuaca panas. Seperti mengenakan pakaian yang longgar dan pakaian yang bisa bikin sejuk ya. Cara kita berpakaian bisa sangat membantu tubuh untuk tetap nyaman, pendengar, saat berada di luar dalam cuaca panas. Dilansir dari Headline, jenis pakaian yang tepat untuk dipakai saat cuaca panas adalah yang berbahan linen, berwarna putih, dan agak longgar. Pakaian gelap menyerap lebih banyak panas dan pakaian ketat tidak membiarkan tubuh berkeringat. Katun adalah jenis kain lain yang bagus untuk dipilih saat cuaca panas, pendengar. Pilih warna terang ya, daripada yang warna gelap jika tujuan utama Anda adalah untuk mendinginkan tubuh. Selain memakai pakaian yang menyejukkan, kita juga bisa memakai pakaian pelindung sinar matahari saat cuaca panas. Ada perbedaan antara jenis pakaian yang membuat tubuh tetap sejuk di tengah panas dan jenis pakaian yang melindungi dari sinar ultraviolet. Jika perlindungan dari sinar matahari adalah tujuan Anda, Anda pilih warna gelap atau cerah, alih-alih putih atau pastel. Pakaian dengan warna gelap dapat menyerap lebih banyak panas yang mencegah sinar matahari menembus kulit. Pakaian yang ditenun rapat atau serat sintetis seperti polyester dan rayon memberikan perlindungan matahari lebih banyak daripada pakaian yang ditenun longgar, pendengar. Jika memungkinkan, kita juga bisa memakai pakaian dari kain pelindung sinar matahari menggunakan pewarna dan bahan kimia khusus untuk memblokir sinar ultraviolet yang berbahaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terima kasih berikan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika selama ini kita berpikir bahwa air putih adalah minuman terbaik untuk menghidrasi tubuh, maka kita salah besar, pendengar. Salah besar ya. Jadi apa? Menurut sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, air putih bukan minuman terbaik untuk hidrasi atau setidaknya dalam hal keseimbangan cairan tubuh dalam jangka panjang. Tapi studi ini mengungkap susu, baik itu susu skim dan susu murni, bisa lebih menghidrasi daripada air putih, bahkan ketika memperhitungkan kandungan air yang melekat pada minuman tersebut. Sebab hidrasi tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan cairan ya, tetapi juga retensi, yang berarti manfaat minuman tidak cepat hilang karena buang air kecil, pendengar. Susu juga mengandung banyak nutrisi seperti lemak, laktosa, dan natrium yang berkontribusi pada kemampuannya untuk bertahan lebih lama di dalam tubuh, sehingga memberikan lebih banyak hidrasi, pendengar. Menurut Cleveland Clinic, natrium khususnya adalah elektrolit tubuh yang paling umum untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, para penulis studi dari Fakultas Kedokteran Universitas St. Andrews di Skotlandia melakukan pengujian untuk mengembangkan indeks hidrasi minuman. Hampir 90 orang berpartisipasi dalam penelitian ini, pendengar, dan efek menghidrasi dari susu bukanlah satu-satunya kejutan yang dicatat dalam hal penelitian. Namun, jus jeruk ternyata juga terbukti dapat menghidrasi tubuh dengan lebih baik dibandingkan air putih. Nah, penting gak sih menghidrasi tubuh? Pentingnya menghidrasi tubuh dengan tepat. Itu yang benar ya. Hidrasi yang tepat itu sangat penting untuk banyak fungsi tubuh, pendengar. Harvard T.H. Chan School of Public Health mengungkap tubuh akan merasa lebih baik dan berpikir lebih baik ketika tubuh terhidrasi dengan baik. Selain itu, hidrasi juga memainkan peran penting dalam menjaga suhu tubuh dan menyediakan nutrisi bagi sel-sel tubuh. Karena air putih secara tradisional merupakan minuman yang direkomendasikan untuk hidrasi, ada cuma minuman minimum harian air putih yang perlu dikonsumsi agar tubuh tetap terhidrasi. Untuk pria jumlahnya adalah 3,7 liter per hari dan untuk wanita 2,7 liter per hari. Kendati demikian, mendengar, air putih bukan satu-satunya minuman yang kita minum, dan pilihan lain juga dapat berguna untuk membantu kita tetap terhidrasi. Seperti yang ditunjukkan oleh Mayo Clinic juga, salah satu alasan mengapa susu dan jus jeruk sangat menghidrasi adalah karena sebagian besar terdiri dari air. Baik susu dan jus jeruk pada kenyataannya memiliki kandungan air hampir 90%. Namun, tidak semua minuman cukup menghidrasi, mendengar, meskipun memiliki kandungan air yang tinggi. Minuman bersoda misalnya. Nah, mungkin terlihat menghidrasi ya, tetapi itu bisa menyebabkan hilangnya air dari waktu ke waktu karena air dibutuhkan untuk membantu tubuh memproses gula. Sebaliknya, kopi dan teh lebih menghidrasi, terutama jika ditambahkan sedikit susu untuk mengimbangi kualitas diuretik kafein. Diuretik yang mengeluarkan air dari tubuh ya melalui seringnya buang air kecil sebenarnya dapat menyebabkan dehidrasi seperti halnya alkohol, pendengar.

Pro 1 FM. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Berhiar, apa hal nomor satu yang menghalangi orang untuk membangun dan mempertahankan rutinitas perawatan diri setelah usia 60 tahun? Jawaban utamanya hanya satu, yaitu gangguan. Tapi bukan sembarang gangguan ya. Gangguan yang satu ini muncul sebagai hasil dari keinginan untuk selalu menempatkan nilai lebih dalam mengurus segala sesuatu dan semua orang di atas kesehatan. Demikian pandangan Johnny Marks, penulis buku Teralis 3 kali dan pencipta seri kursus online Refocus and Renew Your Life yang inovatif di Udemy. Johnny Marks juga adalah lulusan University of California, Berkeley, dengan gelar di bidang psikologi. Kini Johnny menjadi pakar terkemuka dalam hal memfokuskan kembali dan memperbarui hidup pendengar. Johnny Marks menyebut setelah masalah distraksi ini disadari, maka setidaknya ada 15 pilihan yang mudah dan terbukti mujarab untuk memulai rutinitas perawatan diri setelah usia 60 tahun. Bertanggung jawab atas kesehatan berarti bertanggung jawab atas gangguan yang tampaknya menghalangi kita untuk memulai dan mempertahankan rutinitas perawatan diri, pendengar. Sangat mudah ya untuk menyalahkan kondisi di luar atau orang lain yang menghalangi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi

kesehatan untuk memulai menghilangkan gangguan berarti mengambil tanggung jawab memasukkan rutinitas ke dalam hidup. Ini bukan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, setelah kita memiliki hal ini, maka kita dapat mulai menetapkan batasan yang sehat, pendengar. Namun, ini tidak berarti bahwa kita harus menyingkirkan semua gangguan dari kehidupan. Johnny Mark menyebutkan, kita dapat dengan lebih penuh kasih dan efektif meminimalkan pengaruh gangguan saat ini terhadap diri kita. Hal ini membawa kita ke topik cinta diri. Mencintai diri sendiri dan rutinitas perawatan diri yang sehat adalah tentang keseimbangan. Itulah mengapa bertanggung jawab atas kesehatan bukan berarti mengabaikan tanggung jawab penting yang lain, ya. Pendengar, menurut Johnny Mark, hal ini bermuara pada tanggung jawab di mana kita memilih untuk mendapatkan perhatian. Ini adalah tentang memprioritaskan kembali dan mengatur ulang rutinitas harian berdasarkan apa yang paling dihargai. Setelah mengidentifikasi gangguan dan mulai mengatasinya, langkah selanjutnya adalah memilih jenis rutinitas perawatan diri yang tepat. Johnny Marks menyebut ada banyak cara untuk melakukan rutinitas perawatan diri, pendengar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengakui bahwa apa yang berhasil untuk orang lain mungkin tidak sesuai dengan kita. Oleh karena itu, jelajahi pilihan kita dengan pikiran terbuka dan rasakan mana yang paling cocok. Ada 15 pilihan yang mudah dan telah terbukti untuk rutinitas perawatan diri bagi tubuh, pendengar. Seperti bermeditasi, pengaturan nafas, makanan sehat, olahraga, yoga, mandi, berenang, pijat, berlari, menari, dan menggerakkan tubuh, lotion organik dan non-alergi, tidur siang, afirmasi harian, berjalan jalan di alam terbuka, banyak tertawa, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang disukai. Kita mungkin sudah melakukan salah satu atau beberapa hal di atas sekarang. Itu bagus sekali, ya, dan tinggal mempertahankannya. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah tidak hanya mana yang paling cocok, tetapi juga mana yang dapat dilakukan lebih banyak. Gitu. Jelas, kata Johnny Mark, kita tidak memerlukan izin atau saran dari siapapun untuk tertawa, ya kan? Dan menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang dicintai. Tapi ada beberapa pilihan dalam daftar tadi yang memerlukan kunjungan ke dokter umum atau pelatih kebugaran profesional demi mendiskusikan pilihan apa yang terbaik. Seperti halnya aktivitas apapun yang dilakukan untuk merawat tubuh setelah usia 60 tahun, penting untuk berhati-hati agar tidak melakukannya secara berlebihan. Sekali lagi, pendengar, rutinitas perawatan diri yang terbaik adalah yang seimbang dengan kondisi saat ini, baik secara emosional, mental, maupun fisik. Lalu, sama halnya pula rutinitas yang seimbang dengan waktu dan energi yang kita habiskan di area lain dalam hidup. Yang terpenting, dikatakan Johnny, nikmati setiap bagian dari rutinitas perawatan diri. Sebab, apa gunanya melakukan apapun untuk diri sendiri jika kita tidak bersenang-senang dalam melakukannya?

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Jelani Welcome Prime FM persatukan informasi dan inspirasi. Berger pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Reuni Malam ke dengan Anda untuk malam hari ini bersama rekan Miatur Rahman.
1: Dari Kuspus yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali. Ternyata lagu ini bukan lagu untuk pacar. Seandainya lagu ini ditegaskan dari awal arti dan maksud pengarangnya, tentu akan merinding setelah mendengarkan penjelasan dari Yok Kuswoyo di pengajian Cak Nun di Tuban beberapa waktu lalu. Lagu Kuspus yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali ternyata bukan lagu cengeng, bukan lagu percintaan, melainkan lagu hikmah penuh makna. Subhanallah. Sekarang kalau mendengar lagu ini, jika dihayati maka air mata sulit dibendung. Perhatikanlah lirik lagu berikut dan tafsir hikmah yang disampaikan oleh Yok Kuswoyo. Andaikan kau datang kembali, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan sama dengan dunia. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setulus pesanmu kepadaku, yaitu Al-Quran dan hadis, engkau kan menunggu di padang mahsyar. Andaikan kau datang kembali, dihidupkan di dalam kubur, jawaban apa yang kan ku beri? Saat ditanya tentang amal ibadah kita, adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Semua sudah terlambat, tidak ada jalan lagi untuk mengulang kehidupan di dunia. Jadi pendengar, jangan sampai ada penyesalan, mumpung masih ada kemampuan dan kesempatan. Berbuat baiklah senantiasa. Perbanyak amal ibadah dan dirikan sholat berjamaah, singkirkan segala perbedaan. Makmurkan masjid atau musola, berbaktilah kepada orang tua dan guru-guru kita, serta bantu dan muliakanlah fakir miskin dan anak yatim. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti, istiqomahlah terus di jalannya sampai waktu yang ditentukannya tiba. Amin ya rabbal alamin. Lagu ini kuakhiri

pendengar di berwarna anda berada, dengan ini saya salah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini 14 Oktober 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pendengar pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Haryanika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya. Kali ini saya Rizky Medoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu pagi ini di hari Kamis, hari ke-15 di bulan Oktober 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan menyelenggarakan siaran Bengkulu pagi ini. Dan pendengar, selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Mengawali kebersamaan kita di Bengkulu pagi ini, kita simak kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Baik, pendengar, selanjutnya masih kita hadirkan lagu Islami dan nanti program Roji Pagi kali ini bersama Ustaz Syukran Jayadi dengan judul Hakikat Berkah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar religi pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di pagi yang berbahagia ini insyaallah dalam nuansa iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar religi pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul religi pagi kita pagi hari ini adalah hakikat berkah. Berkah atau yang kita dengar dengan bahasa agama adalah barokah atau al-mubarak, itu berasal dari kata al-buruk. Maksudnya adalah as-subut atau menetap. Maka ulama mengartikan bahwa berkah ini mengacu kepada pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan limpahan pada setiap hal yang mengandung pengertian. Artinya adalah keberkahan itu adalah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dikaruniakan kepadanya. Namun perlu kita ingat, pengertian berkah ini tidak selalu identik atau terfokus dengan limpahan materi saja atau harta saja, uang saja, tidak. Tetapi juga menyertai harta yang sedikit. Jadi mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, kalau Allah barokah, Allah ridho, Allah ikhlas, nah ini yang terbaik. Ini yang kita harapkan. Nabi SAW bersabda, wahai hakim, sesungguhnya harta ini begitu hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan kesederhanaan jiwa, niscaya akan diberkahi. Dan barang siapa mengambilnya dengan kemuliaan jiwa, niscaya tidak diberkahi. Layaknya orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Jadi Rasul sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa yang namanya harta itu begitu hijau, begitu menggoda dan begitu manis. Dan kesederhanaan jiwa kita itu dalam mengambil harta itu, itulah yang akan melahirkan keberkahan. Tapi kalau kita dengan kemuliaan jiwa kita berambisi untuk mendapatkan harta itu sebanyak-banyaknya dengan ketomakan yang kita miliki, maka disitulah ya lahirnya ketidakberkahan. Jadi kita makan tapi tidak pernah merasa kenyang dengan makanan yang kita makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berkah merupakan salah satu makhluk Allah dan membawakan permisahan yang sulit yang sudah akrab dengan manusia. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa bagaimana kita bisa mencari rezeki itu dengan cara yang halalan thayyibah. Halalan yang baik. Maka doa kita apa? Allahumma rizukna rizkan jadida halalan thayyibah mubarakan fihi. Jadi kita minta rezeki yang halal, yang barokah,
Jadi tidak hanya halal tapi berkah. Berkah itu artinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang paling sempurna, tamamur rahmah. Jadi dengan kita menerima ketentuan Allah atas harta kita dan kita ridho dengan ketentuan itu, dalam bahasa Sayyidina Ali itu adalah asyukru al jazil aridho bil qalil, maka akan muncul keberkahan atas harta yang kita miliki. Maka apa yang harus kita lakukan supaya harta kita itu berkah? Paling tidak tiga yang bisa membawa keberkahan dalam harta kita. Yang pertama adalah perbanyak syukur. Kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak akan menjadi barokah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan kita taat kepada Allah. Asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah ya galo, mau pacak galo alhamdulillah. Tapi tidak batas itu saja. Tapi bagaimana kemudian dia mengelola hatinya, mengelola dirinya untuk bersyukur dengan perbuatannya. Dapat nikmat, bagi-bagi. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, aku telah berikan banyak nikmat kepada kamu tuh. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikan sholat dan berkorban. Berkorban itu bisa jadi dengan hewan, tapi berkorban dengan harta, berkorban dengan kesederhanaan dan sebagainya. Jadi bersyukur itu penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita terhindar dari azab Allah karena syukur kita. Jadi dengan kita bersyukur itu akan menambah karunia Allah, akan menambah nikmat Allah. Kan di situ Ibrahim ayat 7. Jadi Al-Qurtubi menjelaskan, jika engkau mensyukuri nikmatku, niscaya tambahan itu akan aku berikan, akan aku mudahkan. Dan kata Al-Qurtubi, ayat ini merupakan dalil yang tegas bahwa bersyukur menjadi faktor yang akan menambah kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kita perbanyak sedekah. Tidak sedikit ayat dan hadis yang kita temui di dalam Al-Qur'an ataupun dalam surah Al-Hadis ya, tentang sedekah dan infak yang merupakan salah satu penunjang yang dapat mendatangkan rezeki dan meraih berkah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menerapkan riba ya, dan mengembangkan sedekah. Bahkan dalam hadis lain, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Kalau kita berani melakukan satu kebajikan, paling tidak Allah akan balas 10 kali lipat kebajikan yang serupa dengan itu. Ya, itu luar biasa dengan sedekah. Jadi berimpaklah, janganlah kita menahan diri karena kita takut miskin dan sebagainya, tidak. Dan kita belum pernah baca ya, dalam tulisan, dalam koran ataupun mendengar bahwa orang yang sering bersedekah itu akan miskin, tidak. Tapi justru akan dikayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menahan apa yang ada di tanganmu, akibatnya Allah akan mempersulit pintu-pintu rezekimu. Bahwa kedermawanan itu akan membuka pintu rezeki dan kikir adalah sebaliknya. Jadi kedermawanan itu ternyata akan membukakan pintu rezeki kita dan kikir itu akan menutup pintu rezeki kita. Imam Al-Mubarak Furih itu berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah meningkatkan harta
dan menjadi salah satu penyebab keberkahan dan penambahnya harta. Para pendengar religi pagi dari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah untuk kita menjadikan harta kita lebih berkah, maka perbanyaklah silaturahmi atau silaturahim. Usaha ini adalah sebagai ikhtiar kita untuk menjalin hubungan silaturahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda ajalnya, dengan demikian ia harus menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau kita kepingin dapat tambahan rezeki dan ditunda ajal, perbanyak silaturahmi. Perbanyak hubungan silaturahmi. Karena dengan kita menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain, dengan kolega kita, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezeki adalah adanya keberkahan. Sebab menyambung tali silaturahim itu adalah sedekah. Dan sedekah itu mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih harta yang kita miliki. Maka perbanyak silaturahim. Kalau kita sudah kaya, jangan lupa sama orang tua. Kalau kita sudah sukses, jangan lupa kepada orang tua. Jangan lupa kepada saudara. Kalau kita mau berimpak bersedekah, ya berimpaklah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Ini penting. Kita punya panen kopi, tapi kalau tidak pernah kita keluarkan zakatnya, itu enggak berkah. Yang terjadi apa? Kurang terus. Kalau kita panen padi, terus kita tidak keluarkan zakatnya, kalau bahasa dusun itu bejekat. Wah, aku tahun ini alhamdulillah baca bejekat, kata kawan. Sebenarnya bukan bejekat, berzakat itu, ya. Dia dapat 10 karung, dia sumbangkan ke masjid 1 karung. Kemudian nanti dilelang duitnya untuk pembangunan masjid. Itu berzakat atau berzakat. Sehingga dia panennya berlimpah. Yang tadinya 40 karung bisa jadi 70 karung. 70 karung naik 100 karung dan sebagainya. Yang kopinya tadi cuma dapat 500 kilo bisa naik jadi 1 ton. Bisa jadi 2 ton atau 2 ton setengah dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia dapat uang, dapat harta, dia juga berbagi kepada orang lain. Panen sawit juga begitu, bertonton kita setiap minggu panen sawit tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Wah, Pak, ngapa pula aku nak berzakat? Duit-duit aku niat. Iya betul. Sama dengan kita motong ayam. Ya ayam itu ya ayam kamu nian, tapi apa ya ayam itu bulu-bulunya kita makan kan tidak, karena di situ ada hartanya, miliknya semut dan sebagainya. Oleh karena itu tetap harus berbagi untuk mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ini, insya Allah keberkahan dalam harta itu akan pernah kita dapatkan. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan insya Allah kita semua dalam keadaan terjaga dalam iman dan Islam. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bungkul Program 1 yang mengudara melalui FM 92,5 MHz. Siaran kita juga bisa didengarkan melalui streaming rri.co.id atau juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Tepat pukul 6 kita akan kembali perbarui ruang informasi Anda dan warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Abu vulkanik mungkin terlihat seperti debu biasa. Namun, partikel halus yang dilepaskan saat erupsi gunung api dapat mengganggu kesehatan. Ketika terhirup, abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, batuk, hingga rasa tidak nyaman saat bernafas. Abu juga mengiritasi mata dan kulit. Risiko gangguan bisa lebih besar pada anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernafasan. Lalu, apa yang perlu dilakukan? Saat hujan abu terjadi, sebisa mungkin tetap berada di dalam ruangan. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi abu masuk ke rumah. Jika harus beraktivitas di luar, gunakan masker yang dapat menyaring partikel dengan baik. Lindungi mata dengan kacamata dan kenakan pakaian yang menutupi kulit. Hindari menggosok mata ketika terkena abu. Bersihkan abu dengan hati-hati dan ikuti petunjuk kesehatan serta informasi resmi dari pihak berwenang. Ingat, abu vulkanik bukan sekedar debu. Jaga pernafasan, lindungi mata dan kulit, serta batasi paparan abu selama erupsi.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Coba dengar, suara apa itu?
1: Sepertinya dari arah gunung. Kita cek informasi resmi dulu yuk. Jangan panik.
2: Erupsi gunung api dapat terjadi dengan berbagai tanda dan tingkat aktivitas. Saat status gunung meningkat, tetap tenang dan ikuti arahan petugas serta informasi resmi dari pihak berwenang.
0: Yang penting, jangan percaya kabar yang belum jelas sumbernya ya.
1: Betul, pantau informasi resmi dan ikuti arahan petugas.
2: Kenali ancamannya, pahami langkah penyelamatannya, tetap waspada, jangan panik, dan utamakan keselamatan. Karena menjaga diri dari paparan abu vulkanik adalah bagian dari menjaga keselamatan saat bencana.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Kamis 15 Oktober 2026, Sari Berita. Satpol PP Kota Bengkulu menemukan botol bekas minuman beralkohol di sekitaran Masjid Raya Baitul Izzah saat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban. Kerajinan janur kuning tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria. Satpol PP Kota Bengkulu menemukan botol bekas minuman beralkohol di sekitar Masjid Raya Baitul Izzah saat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bengkulu menemukan botol bekas minuman beralkohol di sekitar kawasan rumah ibadah yang menjadi sorotan masyarakat. Temuan tersebut merupakan tindak lanjut laporan warga terkait dugaan aktivitas yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Situmorang, membenarkan adanya temuan tersebut saat petugas melakukan inspeksi mendadak bersama tim. Menurutnya, pengawasan diperketat setelah pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai aktivitas yang dinilai meresahkan di ruang publik. Sahat mengatakan sejumlah laporan yang diterima Satpol PP berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol di ruang publik. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman, termasuk ketika seseorang berkendara dalam kondisi mabuk atau melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Selain melakukan pengawasan di ruang publik, Satpol PP juga menerima sumber perolehan minuman beralkohol yang dikonsumsi masyarakat. Dari hasil penelusuran, petugas menemukan sejumlah toko dan warung di beberapa wilayah Kota Bengkulu yang diduga menyediakan minuman beralkohol. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian diantaranya kawasan Kampung Bali, Kelurahan Kampung Kelawi, Lingkar Barat, dan Kampung Melayu. Terhadap sejumlah pedagang tersebut, Satpol PP telah memberikan surat teguran dan meminta pemilik usaha memenuhi ketentuan terkait penyimpanan serta perdagangan minuman beralkohol. Sahat menjelaskan pemilik usaha yang telah menerima teguran juga telah menemui pihak Satpol PP untuk memberikan penjelasan terkait kegiatan usahanya. Karena tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang diperlukan, pemilik usaha menyatakan akan menghentikan kegiatan penyimpanan dan perdagangan minuman beralkohol tersebut.
2: Mendapatkan informasi dari mana mereka membeli minuman beralkohol, ternyata minuman beralkohol ini didapatkan dari toko-toko atau pedagang warung manisan ya yang ada di Kota Bengkulu di daerah Kampung Bali, simpang Kampung Bali, Kelurahan Kampung Kelawi, kemudian di Lingkar Barat, kemudian di daerah Kampung Melayu. Ini kita sudah sampaikan surat teguran kedua, dan pemiliknya sudah juga menemui kita. Dan kemarin karena memang tidak bisa menunjukkan adanya izin untuk menyimpan dan memperdagangkan, mereka akan melakukan menghentikan kegiatannya.
1: Satpol PP Kota Bengkulu memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk di ruang publik dan lingkungan rumah ibadah. Masyarakat juga diimbau melaporkan aktivitas yang dinilai mengganggu ketertiban agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kerajinan janur kuning tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
3: Di tengah perkembangan zaman, kerajinan janur kuning masih digunakan masyarakat untuk menghiasi berbagai hajatan dan perayaan tradisional. Kerajinan dari daun kelapa muda ini tidak hanya memperindah acara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan tradisi masyarakat. Selain untuk dekorasi hajatan, kerajinan ini juga dibuat menjadi gapura perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memadu bahan lain seperti bambu, anyaman, dan triplek. Nasib Prianto, perajin dari Desa Air Merah, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, pernah membuat gapura berbentuk Garuda dengan lebar 5 meter dan tinggi 4 meter. Proses pembuatan dekorasi dimulai dengan menyiapkan bahan berupa janur kuning, janur yang masih muda, janur hijau tua, serta daun aren berwarna kuning dan hijau tua. Bahan-bahan tersebut kemudian dirangkai sesuai bentuk dan ukuran dekorasi yang dibutuhkan. Salah satu kendala yang dihadapi Nasib adalah mendapatkan bahan baku karena harus mengambilnya langsung dari pohon kelapa. Berbeda ketinggian pohon menjadi tantangan tersendiri dalam memperoleh bahan yang dibutuhkan.
4: Kalau masalah yang sulit itu masalah mencari bahan-bahannya.
3: Tantangan tersendiri dalam memperoleh bahan yang dibutuhkan.
4: Kalau masalah yang sulit itu masalah mencari bahan-bahannya. yang mau mengambil itu naik pohon kelapa dulu. Kadang ada yang menemui pohonnya pendek, ada yang tinggi. Kalau dari segi pembuatan sampai hari ini tidak ada masalah dan tidak ada kendala.
3: Pemesanan dekorasi biasanya dilakukan masyarakat yang akan mengadakan hajatan, baik dengan datang langsung ke rumah nasib maupun melalui WhatsApp dan Facebook. Kerajinan ini diminati masyarakat Jawa, Sukorejang, serta masyarakat dari wilayah selatan dan Musi. Dalam tradisi masyarakat, janur kuning dimaknai sebagai lambang keselamatan dan digunakan sebagai hiasan dalam berbagai hajatan. Namun, penggunaannya kini mulai berkurang terutama di perkotaan karena masyarakat cenderung memilih dekorasi yang lebih praktis dan siap pakai. Meski demikian, Nasib tetap berupaya menjaga kerajinan janur kuning agar tidak hilang ditelan zaman. Ia juga mengajarkan keterampilan tersebut kepada generasi muda. Dengan sekitar 15 orang telah belajar membuat kerajinan janur kuning bersamanya. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Susmanto, memimpin rapat koordinasi tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran TEPRA Triwulan 3 sekaligus sosialisasi pengembangan website Sipandai, Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Terintegrasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sumanto menjelaskan rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan mengevaluasi realisasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan hingga triwulan 3. Melalui koordinasi ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memantau capaian program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain Sumanto menyampaikan tujuan sosialisasi pengembangan website Sipandai dilaksanakan untuk memperkuat sistem informasi pengendalian pembangunan yang

0: ASEAN. Penghargaan tersebut diraih dalam ajang Kontes Robotik Nusantara ataupun KRON AI 2026 yang berlangsung di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia ataupun Fasilkom UI Depok, Jawa Barat. Kelima siswa yang membawa nama Kota Bengkulu tersebut yakni Davin, Fairel, Resan, Faivel, dan Adib. Mereka mengikuti kompetisi ASEAN Robotik Competition of Primary and Secondary School yang menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas. Kemampuan memecahkan masalah serta inovasi di bidang robotika dan teknologi kecerdasan buatan. Guru SDN Negeri 5 Kota Bengkulu, Angela Permata mengatakan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah, sekaligus bukti bahwa siswa sekolah dasar memiliki potensi untuk berkompetisi di tingkat internasional. Prestasi itu diharapkan dapat memotivasi siswa lainnya agar berani mencoba hal baru, mengembangkan kemampuan, dan tidak ragu mengikuti kompetisi sesuai minat masing-masing.
1: Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi kami karena anak-anak mampu menunjukkan kemampuan mereka di ajang tingkat ASEAN. Meskipun masih duduk di bangku sekolah dasar, kami berharap pencapaian ini menjadi penyemangat bagi siswa lain untuk terus belajar, berlatih, dan mengembangkan kreativitas, khususnya di bidang teknologi.
0: Sementara itu, Davin, salah seorang peserta, mengaku senang dapat mengikuti kompetisi robotik bersama teman-temannya dan membawa pulang medali perak untuk Kota Bengkulu. Pengalaman tersebut menjadi kesempatan baginya untuk menguji kemampuan sekaligus belajar dari peserta lainnya yang mengikuti minat serupa di bidang robotika.
2: Senang sekali bisa mengikuti lomba robotik dan mendapatkan medali perak bersama teman-teman. Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik dan pengalaman ini membuat kami semakin semangat untuk belajar serta mencoba mengikuti kompetisi lagi.
0: Keberhasilan lima siswa tersebut juga menunjukkan pentingnya dukungan sekolah, guru, dan juga orang tua dalam mengenalkan teknologi sejak usia dini. Pembelajaran robotika tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga membiasakan siswa berpikir logis, bekerja sama, menyelesaikan persoalan, dan juga membangun kepercayaan diri. Prestasi di ajang KRON AI 2026 ini diharapkan menjadi langkah awal bagi siswa SD Negeri 5 Kota Bengkulu untuk terus mengembangkan potensi di bidang sains dan teknologi. Capaian tersebut sekaligus menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan di Kota Bengkulu, serta dorongan agar semakin banyak siswa berani berkarya dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Anda tengah mendengarkan Warta Berita Daerah yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Manfaatkan pekarangan rumah berukuran 4x6 meter, warga Arga Makmur tanam beragam sayuran untuk dukung ketahanan pangan mandiri.
4: Keterbatasan lahan bukan menjadi penghalang bagi warga di Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lahan produktif. Dengan memanfaatkan area berukuran 4x6 meter, Lia Junita berhasil menanam berbagai jenis sayuran untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari sekaligus menambah penghasilan keluarga. Ide memanfaatkan lahan sempit tersebut berawal dari inspirasi konten kreator di media sosial yang menunjukkan cara mengolah pekarangan terbatas menjadi kebun sayuran yang produktif dan bermanfaat. Terinspirasi dari hal itu, Lia Junita mulai mencoba menanam berbagai jenis sayuran di pekarangan rumahnya, mulai dari daun bawang, tomat, cabai, kacang panjang, kangkung, terong, jagung manis, jagung ketan, kacang-kacangan, hingga berbagai jenis sawi seperti sawi caisim dan sawi pagoda. Hasilnya pun cukup menggembirakan. Sejak mengelola kebun mini tersebut, ia mengaku tidak lagi membeli sayuran untuk kebutuhan sehari-hari di pasar, karena sebagian besar sudah dapat dipenuhi dari hasil panen sendiri. Bahkan,

0: Kebun kecil itu tidak hanya memberikan manfaat untuk konsumsi keluarga. Salah satu hasil panennya, yakni daun bawang, juga dapat dijual kepada pelaku usaha kuliner rumahan yang membutuhkan bahan baku segar untuk kegiatan usaha mereka.
1: Untuk sementara indeks ekonomi, kata Gen Z sekarang kan, pemasukan kecil, pengeluaran makin besar kan, jadi kita berusaha memenuhi kebutuhan sendiri dulu, minimal untuk isi kulkas, makanan sehari-hari kita sediakan sendiri gitu. Nah,
2: sekarang hanya memenuhi kulkas kita sendiri atau justru sudah ada yang bisa dijual?
1: Nah, itu menariknya. Kalau awalnya untuk kebutuhan sehari-hari aja, nah sekarang itu alhamdulillahnya mulai banyak yang order, seperti daun bawang gitu kan, tanamannya kan gak gampang busuk tuh, jadi bisa kita jual seperti pelaku usaha rumahan juga sih tempat kita jualnya, kayak pengusaha martabak telur yang skala-skala rumahan gitu.
0: Menariknya, pengelolaan kebun mini ini turut menerapkan prinsip ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang mudah ditemukan di rumah. Untuk menyuburkan tanaman, ia menggunakan air cucian beras dan kulit bawang merah sebagai bahan pendukung pemupukan. Sementara itu, untuk media tanamnya dibuat dari campuran kotoran ayam, sekam padi, dan pelepah pisang yang telah diolah. Pemanfaatan bahan-bahan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, sekaligus mengoptimalkan limbah organik yang tersedia di lingkungan sekitar.
1: Kita nggak pakai pupuk kimia, karena kita juga untuk makanan sehari-hari kan, untuk kebutuhan sehari-hari, jadi kita nggak pakai kimia.
2: Jadi kita memang fokusnya di organik ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sementara itu, Rizky, salah seorang pelaku usaha makanan, mengaku kerap membeli daun bawang hasil panen dari kebun milik Lia. Menurutnya, harga yang ditawarkan lebih terjangkau dan sangat membantu pelaku usaha rumahan sepertinya.
3: Iya Mbak, saya sering juga beli daun bawang sama Mbak Lia, soalnya harganya itu lebih murah daripada yang di pasar. Kalau di pasar itu 1 kilo bawang daun itu 18.000 Mbak. Kalau sama Mbak Lia, 15.000. Kan lumayan juga untuk kami yang usaha makanan skala rumahan ini.
0: Pemanfaatan pekarangan rumah seperti ini dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Masyarakat tidak harus memiliki lahan luas untuk mulai menanam kebutuhan pangan sendiri, tetapi dapat memulainya dari ruang yang tersedia di sekitar rumah. Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat mendorong kemandirian pangan masyarakat, yakni dengan memenuhi berbagai kebutuhan pangan secara mandiri. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Kaur kedatangan seorang warga penyandang disabilitas yang hendak melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Kedatangan warga tersebut sambut dengan pelayanan langsung dari petugas Dukcapil guna memastikan proses perekaman berjalan dengan lancar, mudah, dan nyaman. Dan memberikan pelayanan, Dinas Dukcapil Kaur langsung mengambil langkah dengan menyediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas tersebut dan memberikan pendampingan selama proses perekaman berlangsung. Fasilitas ini diberikan untuk memudahkan warga dan mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus menghadapi kesulitan, seperti yang mungkin dialami saat mengantri melalui jalur pelayanan umum. Kepala Dinas Dukcapil Kaur Alfian Matlani mengatakan, melalui penyediaan jalur khusus disabilitas ini, pihaknya berupaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusi, humanis, dan tidak diskriminatif. Langkah tersebut juga menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang dalam memperoleh hak administrasi. Film Jejak Kaki Si Anak Dalam jadi media edukasi dan promosi wisata dan budaya Bengkulu Tengah. Berikut kita simak bersama.
5: Produser film dari Benteng Production House, Saima Sisi, mengatakan film Jejak Kaki Si Anak Dalam diangkat dari kisah nyata sosok wakil pemimpin daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Film tersebut diproduksi sebagai sarana edukasi bagi anak-anak sekolah, khususnya di Bengkulu, dengan mengangkat perjuangan seorang anak yang memiliki cita-cita tinggi, tetapi menghadapi keterbatasan biaya untuk memajukan pendidikan. Saya mau menjelaskan film ini menggambarkan perjuangan tokoh utama yang memiliki tekad kuat dan giat belajar hingga akhirnya berhasil menjadi salah satu wakil pemimpin daerah di Punggul Tengah. Selain menyampaikan pesan tentang pentingnya pendidikan, kerja keras, dan pantang menyerah, produksi film tersebut juga bertujuan memperkenalkan potensi pariwisata di Kabupaten Punggul Tengah dengan kepada masyarakat lebih luas. Ia menambahkan sekitar 99% pemain film merupakan warga Punggul Tengah dan keterlibatan berbagai kalangan mulai dari anak-anak, guru, mahasiswa hingga pemeran kepala desa. Proses produksi film tersebut telah selesai dan saat ini tinggal menunggu penayangan perdana yang dijadwalkan berlangsung di Aula Pendopo Punggul Tengah pada 7 November 2026. Melalui film ini, Saima berharap generasi muda dapat terinspirasi untuk terus mengejar cita-cita meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi. Bisara Sianipar melaporkan.
4: Polresta Bengkulu Tengah, maksud kami Polresta Bengkulu tangkap pelaku curanmor di 7 TKP. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
6: Polresta Bengkulu menangkap pria berinisial TH yang diduga terlibat dalam 7 kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Bengkulu. Tersangka ditangkap di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pasar Impres, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Kapolresta Bengkulu, Kombespol Rahmat Hidayat mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti laporan pencurian dan melakukan penyelidikan hingga mengetahui keberadaan tersangka. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengakui telah melakukan pencurian di 7 lokasi. Saat ini, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta menelusuri barang bukti lainnya. Tersangka diduga menyasar sepeda motor yang terparkir di rumah kos-kosan dan perkarangan rumah pada malam hingga dini hari. Polisi turut mengamankan 4 unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
7: Pengungkapan penangkapan tersangka dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana ini terjadi di wilayah Polresta Bengkulu, di mana kita mengamankan seorang laki-laki bernama TH. Jadi ada 4 laporan di Teluk Segara, 1 laporan di Polres, 1 laporan di Muara Tu Polsek Ratu Samban, dan 1 laporan di Muara Bangkoro. Jadi menurut pengakuan dan dari bukti yang sudah kita kumpulkan, si pelaku ini telah menjalankan aksinya di beberapa titik.
6: Berdasarkan pengakuan tersangka, kendaraan hasil curian diduga dijual di sejumlah lokasi, termasuk wilayah Binduriang. Uang hasil penjualan disebut digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, bermain judi online, dan memenuhi kebutuhan pribadi. Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf E dan F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
4: Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Intuhan. Dan Anda bisa menyampaikan aspirasi atau persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811-730-7079. Mewakili kerabat kerja warta berita daerah pagi ini, saya Rizky Medoktor ya. Selamat pagi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu terus memperkuat peran agen perlindungan sosial Perlinsos untuk memperluas akses pelayanan sosial dan membantu memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita, mengatakan agen Perlinsos menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dan membantu pendataan serta mempermudah warga mengakses layanan perlindungan sosial. Berdasarkan data dari Dinsos Kota Bengkulu, saat ini terdapat 2.358 agen yang terdaftar dari berbagai unsur, mulai dari kepolisian, Babin Kamtibmas, Babinsa, ASN, pemerintah pusat, pendamping program keluarga harapan, pendamping desa, ketua RT RW, kepala lingkungan, hingga masyarakat umum. Dari jumlah tersebut, berdasar sebanyak 336 agen tercatat aktif membantu proses pendaftaran masyarakat, dan jumlah ini setara dengan 14,25% dari total agen yang terdaftar. Afri Yenita menegaskan keaktifan agen sangat dibutuhkan agar masyarakat yang memerlukan bantuan tidak kesulitan memperoleh informasi dan mengakses layanan sosial. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor perlu terus ditingkatkan. Pelayanan sosial tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga membutuhkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat. Agen Perlinsos diharapkan nantinya bisa membantu menyampaikan informasi, mendukung proses pendataan, serta menghubungkan warga dengan layanan yang dibutuhkan. Melalui jaringan penguatan agen Perlinsos, Dinsos Kota Bengkulu berharap layanan sosial semakin mudah untuk dijangkau, responsif, inklusif, dengan dukungan agen yang aktif serta kerjasama berbagai pihak. Masyarakat yang membutuhkan diharapkan nantinya bisa memperoleh informasi dan layanan perlindungan sosial secara lebih baik. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu dari forecaster BMKG Fatmawati Bengkulu. Kita simak bersama.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Untuk malam hari umumnya berawan, untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Abu vulkanik mungkin terlihat seperti debu biasa. Namun, partikel halus yang dilepaskan saat erupsi gunung api dapat mengganggu kesehatan. Ketika terhirup, abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, batuk, hingga rasa tidak nyaman saat bernafas. Abu juga mengiritasi mata dan kulit. Risiko gangguan bisa lebih besar pada anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernafasan. Lalu, apa yang perlu dilakukan? Saat hujan abu terjadi, sebisa mungkin tetap berada di dalam ruangan. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi abu masuk ke rumah. Jika harus beraktivitas di luar, gunakan masker yang dapat menyaring partikel dengan baik. Lindungi mata dengan kacamata dan kenakan pakaian yang menutupi kulit. Hindari menggosok mata ketika terkena abu. Bersihkan abu dengan hati-hati dan ikuti petunjuk kesehatan serta informasi resmi dari pihak berwenang. Ingat, abu vulkanik bukan sekedar debu. Jaga pernafasan, lindungi mata dan kulit, serta batasi paparan abu selama erupsi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Halo RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendapatkan pengelolaan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat penguatan Satu Data Indonesia tingkat Kota Bengkulu tahun 2026. Penguatan Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk memastikan data yang digunakan setiap perangkat daerah memiliki kualitas yang baik, mulai dari akurasi, kelengkapan, konsistensi, hingga keterpaduan. Kegiatan dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu, Alex Periansa, didampingi PLT Kepala Bapeda Kota Bengkulu, sekaligus Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota, Yudia H. Putra, serta Kepala BPS Kota Bengkulu, Iin Inayati, selaku Pembina Data Statistik. Penguatan Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk memastikan data yang digunakan setiap perangkat daerah memiliki kualitas baik, mulai dari akurasi, kelengkapan, konsistensi, hingga keterpaduan. Data yang berkualitas dibutuhkan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program, mengevaluasi hasil pembangunan, hingga menentukan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Bengkulu, Alex Periansa, mengatakan pendengar bahwa koordinasi antar pangkat daerah perlu terus diperkuat. Hal ini penting agar data yang dikelola dapat digunakan secara terpadu dan mendukung pembangunan daerah. Untuk informasi lengkapnya dan beragam informasi lainnya, bisa Anda kunjungi website beritanya RRI, rri.co.id.

Ibu hanya diam menata, nasi tinggal untuk malam. Kadang air jadi pengganjal agar pagi bisa berjalan.

Baik, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita. Jangan kemana-mana, usai warta berita Pro3, nanti pukul 8 kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa untuk pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah.